0: langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: lokal, orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita, selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyerikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman.

0: mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
1: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
0: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
2: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
5: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
4: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
6: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
4: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan

0: melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
2: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
3: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
1: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trik Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
5: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
6: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
5: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
7: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
8: Tengah ini Kulon rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
7: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
8: Harapannya apa, Pak?
7: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
5: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
9: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
10: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
9: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
11: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
12: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
9: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
13: Universitas ini yang wujudnya game.
14: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
13: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
14: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
15: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
14: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang menyapa pagi ini masih bersama saya Iyap Troya, temani Anda di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang Mendengar dan sudah di jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin bagi Anda yang sudah siap-siap juga untuk pergi beribadah ya di hari Minggu ini, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan juga. Dan aktivitas di Kota Sintang pagi ini memang sudah ramai lancar juga ya, meskipun tadi sekitar jam 4 lebih 20 menit gitu ya sempat turun hujan dan itu juga lumayan lebat juga. Tapi sekarang memang cuaca di Sintang sudah mulai cerah juga, walaupun cerah berawan ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin di hari Minggu ini ada bepergian kemana gitu kan, menikmati akhir pekan Anda, apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 juga, karena memang kondisi cuaca di Kota Sintang sendiri lagi kurang menentu sekali ya. Jadi jangan lupa untuk melengkapi diri Anda dengan sesuatu yang berbau hujan, atau jangan lupa untuk bekali dengan jas hujan ataupun mantel ya, karena sayang sekali nanti pas berangkat cuacanya masih cerah, tiba-tiba di tengah perjalanan juga hujan ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yap Troya, temani Anda di Sintang menyapa pagi ini.
2: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026 segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
2: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi.

0: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Sudah di jam 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita juga menantikan siaran langsung gereja hari ini, ibadah minggu ya, dari gereja GMII Hebron, Jalan S. Parman, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, di hari minggu ini tanggal 24 Mei 2026 ya, dengan tema hari ini dipenuhi Roh Kudus untuk melayani, 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 13. Ya, menantikan siaran langsung ibadah hari minggu ini, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami hadirkan lagu-lagu Kristiani ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan untuk satu pengumuman ya, datangnya dari Stema Sintang. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Stema Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan asunah wal jamaah. Ya, tiga prodi yang terdapat di Stema Sintang yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran juga dapat melalui online di https://bit.ly/pbms/taimahebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 dan di 0821-4864-4013. Kami ulangi, di nomor HP di 0812-6144-8135, 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Stema Sintang di @stemasintangofficial. Dan mendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Kristiani ya ke ruang dengar Anda. Kita masih menantikan siaran langsung ibadah Minggu di Gereja GMII Hebron ya, Jalan S. Parman, Jalan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari saat teduh sejenak kita mau muji Tuhan. Kita mau Roh Kudus hadir di sini. Mari kita buka hati kita untuk supaya Tuhan boleh hadir dalam hati kita. Roh Kudus,

Mari jemaat Tuhan bersama kita siapkan hati untuk kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk ketenangan Tuhan atas kami semua. Kiranya Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami, dan membawa kami untuk lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kerinduan kami Engkau melawat kami dan meneguhkan kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita tabiskan ibadah kita jadi kebaktian Minggu hari pagi didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai

Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah nats yang membimbing ibadah kita pagi hari ini, yang terambil dari Kisah Para

0: seluruh umat percaya di muka bumi, kita nyatakan iman percaya kita dengan bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
1: Ya, sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita, amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan. Masuk ke

silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berpisah dengan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Jagalah hatimu terhadap dosa.

0: sebagai orang tua agar dapat menjadi contoh teladan iman yang baik bagi anak-anak kami, ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami kelak, ya Tuhan, pada angkatan mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran, ya Tuhan. Menjadi tiang-tiang gereja, menjadi masa depan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibu guru, sekolah minggu yang mengajar, mendidik, kiranya diberikan kesabaran, hikmat dalam mengajar, mendidik anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
1: Ya, selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, saya persilakan.

0: memberikan persembahan hari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang kehidupan kami, satu minggu yang kami lewati bersama dengan Engkau, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dan sudah membangunkan kami kembali untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami sehingga kami ada pada saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Sebelum kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan pelayanan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, majelis gereja yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan kemampuan, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola keuangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
1: Ucaplah dan lihatlah.

doa kita. Ada tiga pokok doa. Pertama, kita mengucap syukur bersama-sama. Yang kedua, pokok doa nanti saya yang pimpin. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami satu minggu yang kami lewati ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan selalu anugerahkan bagi kami. Berkat kesehatan yang selalu baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berkat-berkat dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan yang kami kerjakan dalam satu minggu yang kami lewati ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan, secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di GMI Hebron maupun di Pos PI Sabang Laja, Merpa, bahkan di Sumban. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sebelum menaikkan segala permohonan doa kami, mari Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik kami sadar maupun tidak sadar melakukannya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu dengan segala permohonan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan keluarga Bapak Agus Aprian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dengan keluarga dalam segala tugas pekerjaan yang mereka kerjakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan terus berkati kesehatan mereka. Tuhan terus pimpin, jaga, pelihara dan lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala rencana, cita-cita, harapan dalam kehidupan mereka, dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah mereka ataupun dalam perawatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya mujizat. Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan, jamah mereka satu persatu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat GMI Hebron dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, usaha dan pelayanan hari-hari ke depan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Allah yang selalu senantiasa menjaga, melihara dan memberkati setiap aspek kehidupan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani, menyampaikan firman-Mu, berita Tuhan ke seluruh penjuru dunia, Tuhan terus memberkati mereka. Secara khusus semua sinode di Indonesia ini, Tuhan Engkau berkati di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi semua sinode yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan pemimpin kami, secara khusus aparat keamanan TNI Polri. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka menjaga keamanan di bangsa ini, bahkan secara khusus di Kabupaten Sintang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan saat ini Tuhan. Masih jauh dari sempurna doa yang kami naikkan saat ini Tuhan, tapi kami percaya doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk menyempurnakan doa kami saat ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan

Shalom untuk kita semuanya. Tentunya kita patut bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang sempurna bagi kita. Hari ini tepatnya kita bersama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus, dan doa kita bersama supaya Roh Kudus Tuhan itulah yang selalu tercurah di dalam hidup kita, menyertai dan memberkati kita, sehingga kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu silakan lihat di Alkitabnya masing-masing dan saya akan bacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di momen perayaan pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini, Sinode memberi satu tema, dipenuhi karunia roh untuk melayani. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bersama-sama tentang tema ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, pernahkah Bapak Ibu membayangkan apa yang terjadi jika anggota tubuh kita saling bertengkar? Bayangkan jika mata kita berkata kepada tangan kita, "Saya tidak butuh kamu, karena saya bisa melihat keindahan dunia, sedangkan kamu hanya bisa memegang." Lalu kemudian tangan membalas dengan kesal, "Kalau begitu, silakan ambil makanan pakai matamu sendiri." Bapak Ibu bisa bayangkan kalau perdebatan itu terjadi, tangan suruh

0: mata ambil makanan. Atau bayangkan, Bapak Ibu, jika kaki kita mogok berjalan hanya karena dia merasa posisinya paling bawah dan tidak sekeren wajah yang selalu dipuji. Oh, ih cantik kamu ya, ih ganteng sekali kamu ya. Bagaimana perasaannya? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, tentu hal seperti ini akan membuat tubuh kita, hidup kita menjadi kacau. Maka yang benar adalah tubuh kita ini berfungsi dengan baik jika setiap anggotanya saling bekerja sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sama bisa terjadi di dalam gereja. Kita semua dipanggil bukan untuk menjadi penonton, Bapak Ibu, melainkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Kendati demikian, Bapak Ibu, seringkali dalam pelayanan gereja, perbedaan yang seharusnya menjadi sebuah keindahan justru selalu dijadikan sebagai pemicu perpecahan dalam tubuh Kristus. Apa artinya itu? Kalau ada perbedaan di antara tubuh Kristus, itu hal yang normal, itu hal yang wajar, dan itu merupakan sebuah keindahan. Kalau boleh saya tambah, itu merupakan sebuah kekayaan unik yang dimiliki di dalam tubuh Kristus. Jadi berbeda itu wajar, tetapi kemudian berbeda itu jangan dijadikan sebuah perpecahan yang merusak tubuh Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa karena memiliki banyak karunia rohani. Namun ternyata karunia rohani inilah yang kemudian menyebabkan mereka menjadi sombong rohani. Mereka saling bersaing dan memamerkan karunia di antara mereka. Di sini betul-betul mereka saling membanggakan diri karena masing-masing mereka diberi karunia rohani oleh Tuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu, mereka yang punya karunia seperti bahasa roh merasa lebih suci dan memandang rendah orang lain. Akibatnya gereja pada waktu itu menjadi kacau. Paulus melihat kekacauan ini, Bapak Ibu, sebagai hal yang perlu ditangani. Itulah sebabnya dia menulis surat ini untuk meluruskan pemahaman mereka tentang penggunaan, manfaat, dan fungsi dari karunia rohani yang Tuhan berikan. Yang pertama, Paulus menegaskan bahwa meskipun karunianya berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah. Tidak ada karunia yang lebih hebat, karena semuanya adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Itulah yang ditulis di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa karunia roh itu diberikan kepada setiap orang bukan untuk kepentingan dan kebanggaan diri, melainkan untuk kepentingan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Itulah yang ditulis pada ayat yang ke-7. Dan yang terakhir yang disampaikan Paulus, Paulus menegaskan bahwa Tuhan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang sesuai kehendak-Nya. Bukan karena orang itu hebat, bukan karena orang itu kuat, tetapi karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri atau merasa minder kalau tidak punya karunia. Karena semua yang dimiliki di dalam tubuh Kristus itu adalah pemberian Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, tidak hanya di jemaat Korintus, dalam perkembangan gereja di era modern ini, hal yang sama kadang-kadang terjadi dalam gereja kita. Ada orang-orang tertentu yang merasa memiliki karunia rohani, dan karunia rohani itu pula lah yang membuat orang-orang tersebut menganggap rendah orang lain. Ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan karunia, dan kemudian orang tersebut merasa dirinya lebih rohani daripada orang yang lain. Gereja lupa bahwa karunia itu adalah pemberian Allah. Apa artinya pemberian Allah? Anugerah Allah. Saudara-saudara, anugerah Allah artinya sebetulnya kita tidak layak untuk menerima itu, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Diibaratkan seorang yang sedang kuliah, Bapak Ibu, menurut dosen sebetulnya tidak layak diwisuda, tapi kasih karunia, maka orang tersebut diwisuda. Itulah anugerah. Karunia itu adalah anugerah. Maka jangan ada yang menyombongkan diri, dan jangan ada pula yang merasa diri minder dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah pagi hari ini kita melihat apa tujuan dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Saya menulis dua hal penting, yaitu yang pertama, tujuan dipenuhi karunia Roh adalah untuk melayani Allah. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, gereja hendaknya menyadari bahwa Allah mempercayakan karunia yang berbeda-beda kepada setiap anggota tubuh Kristus. Baik itu karunia hikmat, baik itu karunia pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia berbahasa roh, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda, Bapak Ibu, seluruh karunia ini berasal dan bersumber dari Allah. Tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih penting dari yang lain. Semuanya sama di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anggota tubuh Kristus harus menghindari jebakan ego yang merasa diri lebih hebat karena memiliki karunia tertentu. Mengapa? Karena semua karunia itu diberikan Allah kepada tubuh Kristus. Diberikan dengan murni, dengan tujuan agar tubuh Kristus melayani dan memuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau gereja mengerti akan hal ini, saya berpikir bahwa gereja itu pasti maju. Kalau gereja paham bahwa karunia-karunia ini adalah pemberian Allah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus melayani dan memuliakan Allah, gereja pasti maju. Kalau andai kata tubuh Kristus paham dengan benar apa tujuan dari pemberian Allah terkait dengan karunia ini, maka tidak ada perpecahan dalam gereja. Amin, Bapak Ibu. Yang sering terjadi itu adalah Bagaimana tubuh Kristus menyikapi karunia ini sehingga terjadi gap? Ketika orang memiliki karunia, merasa memiliki karunia, dan bahkan karunia itu nampak di dalam hidupnya, maka terjadilah satu gap di mana orang tersebut sering merasa diri lemah. Lalu kemudian orang yang tidak punya karunia mulai minder karena tidak bisa berbuat. Apa yang disampaikan Paulus ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa karunia itu adalah pemberian Tuhan. Karunia itu bukan kuat dan gagah kita, tapi anugerah dari Tuhan untuk tubuh Kristus dengan tujuan yang murni, agar memuliakan si pemberi karunia. Artinya apa? Kalau kita punya karunia hikmat, kita pergunakan itu untuk. Kalau kita punya karunia kesembuhan, kita pergunakan itu bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya karunia mujizat, kita pergunakan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Maka gereja tidak boleh terjebak pada kesombongan rohani, Bapak Ibu. Gereja tidak boleh terjebak di situ. Apalagi pribadi-pribadi yang dipercayakan itu tidak boleh terjebak di situ. Lalu yang berikut, jemaat juga tidak boleh mengutuskan seseorang. Jadi kalau doa harus orang itu. Tidak juga, Bapak Ibu. Semua kita punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan. Persoalan diberikan karunia itu adalah hak Tuhan untuk mempercayakan itu kepada orang. Tetapi pada prinsipnya, tubuh Kristus punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan. Maka gereja Tuhan harus menghindari ini. Gap A, gap B, gereja Tuhan juga harus menghindari, mengkultuskan seseorang. Harus orang itu yang berdoa, kalau tidak, tidak sah. Mari kita belajar. Jika tidak, maka gereja akan menjadi kacau. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap bentuk kesombongan dan kebanggaan diri harus disingkirkan. Setiap karunia yang diberikan Allah harus digunakan secara bertanggung jawab untuk melayaninya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kadang antara karunia dan talenta itu kan kita bingung. Ya, betul ya Bapak Ibu. Nah, talenta itu adalah kemampuan atau kecerdasan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi sejak lahir itu sudah ada pada diri orang itu. Contoh, kemampuan untuk bermusik, kemampuan untuk melukis, kemampuan untuk public speaking atau berbicara, dan lain-lain. Nah, cara mengembangkannya itu, Bapak Ibu, melalui latihan keras, melalui sekolah, melalui perjalanan pengalaman yang panjang. Dan talenta ini, Bapak Ibu, bertujuan untuk aktualisasi diri, mengejar karir, mengekspresikan diri, atau kontribusi bagi masyarakat umum. Itulah talenta. Lalu karunia rohani apa, Bapak Ibu? Karunia rohani ini adalah kemampuan khusus yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang setelah ia mengalami kelahiran baru dan berkomitmen hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi karunia rohani itulah pemberian khusus kepada seseorang ketika orang tersebut mengalami kelahiran baru. Beda ya, kalau talenta itu bawaan lahir. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tujuan dari karunia rohani itu bukan untuk kebanggaan diri sendiri, melainkan untuk membangun iman, mempererat kebersamaan, dan memuliakan Allah. Jadi kalau ada karunia rohani, lalu gereja tidak dibangun. Ada orang-orang yang merasa memiliki karunia rohani, tapi kemudian di dalam gereja ada berpecah. Maka apakah betul itu karunia rohani? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Namun, seringkali Tuhan menggunakan talenta alami seseorang dan menguduskannya menjadi karunia rohani. Misalnya begini, seorang yang secara alami punya talenta berbicara di depan umum atau bernyanyi, ketika disentuh oleh aspek rohani atau orang itu bertobat, maka talenta itu menjadi karunia untuk membangun tubuh Kristus. Nah, itulah sebabnya sering kita katakan, yang punya bakat untuk nyanyi, datanglah latihan. Yang punya bakat untuk main musik, datanglah latihan. Karena dengan latihan keras, dengan berdoa, berjumpa dengan Tuhan, latihan keras, baru itu bisa dipoles oleh Tuhan untuk menjadi sebuah karunia membangun tubuh Kristus. Tidak serta-merta orang datang berdiri di sini tapi nyanyi fals. Tidak bisa begitu. Antara talenta dan karunia harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi talenta ini, Bapak Ibu, harus diasah dengan benar. Kalau kita melihat perkembangan gereja Tuhan masa kini, gereja-gereja besar di kota Bandung, mereka memang melayani atas dasar karunia rohani, tetapi mereka tidak meninggalkan profesional dalam melayani. Jadi karunia rohani ada, secara profesional itu harus dibuat. Maka pelayanan gereja luar biasa. Ini tentunya yang menjadi kebanggaan kita. Karena apa? Allah bersedia mengaruniakan karunia rohani bagi tubuh Kristus. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menerima karunia itu yang kemudian kita kembangkan untuk pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu yang punya talenta, datanglah ke gereja. Bapak Ibu, saya katakan kepada anak-anak saya begini. Talenta yang Tuhan karuniakan kepada kalian berdua, yang satu main drum, yang satu main piano, kembangkan itu. Dan ketika kamu keluar untuk kuliah atau merantau dimanapun, komunitas pertama yang kamu datangi adalah gereja. Karena dalam komunitas gereja itulah talenta dapat dikembangkan. Di komunitas gereja, karunia dapat berfungsi dengan baik. Saya sudah nasihati mereka, kalau mereka salah bergaul, akan rusak hidupnya. Mereka dititipkan Tuhan talenta yang luar biasa. Kalau salah bergaul, rusak hidupnya. Maka saya pesan, kemanapun kalian pergi, gerejalah yang pertama kali kamu datangi. Karena di dalam gereja ada komunitas yang terbangun untuk kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, pertanyaan saya, anak-anak kita di mana? Sudah hilang di gereja atau tidak mau menyentuh gereja? Atau orang tua tidak mau tahu dengan anak-anak sehingga tidak ada generasi dalam gereja? Saudara-saudara yang mendengarkan siaran langsung ini, didik anak-anak saudara. Kalau merantau ke kota Sintang ini, yang pertama kali dicari adalah gereja, bukan klub malam, bukan warung tua, bukan diskotik, tapi carilah gereja. Karena di gereja ada komunitas membangun anak-anak saudara, supaya mereka belajar, bertumbuh, dan tidak mustahil Tuhan pakai mereka untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, tantangan untuk GMI Hebron Sintang, mana anak-anak kita? Sebagai orang tua jangan kita abaikan, Bapak. Karena selama anak itu belum menikah, dia dalam tanggung jawab kita. Kalau tidak ada disiplin pada orang tua, maka anak itu akan menjadi liar dan sulit kita pegang. Maka yang pertama, orang tua harus disiplin. Dan kita berbicara tentang bagaimana tubuh Kristus berkembang dalam arah karunia rohani. Keluarga pun harus siap. supaya anak-anaknya jangan hilang di gereja. Saya ingat dulu kalau kami kecil, kalau kami tidak datang ke gereja, orang tua merotani kami. Saya ingat itu. Papa saya dari dulu jadi ketua majelis. Saya dulu nakal memang. Tapi saking banyaknya mama saya berdoa, yang nakal itu ditangkap Tuhan, akhirnya jadi Tuhan. Tetapi kemudian saya memahami betul, kalau orang tua mendoakan anaknya dengan benar, maka dia akan hadir di gereja. Di gereja itulah ada komunitas tubuh Kristus yang akan membimbing, mengarahkan dia. Sehingga kalau ada potensi karunia rohani atau talenta di dalam hidupnya, dikembangkan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tujuan karunia rohani itu adalah supaya kita saling melayani. Semua karunia diberikan Allah kepada anggota tubuh Kristus dengan tujuan agar anggota tubuh Kristus saling melayani. Karunia diberikan oleh Allah bukan untuk mencari panggung atau validasi diri, bukan untuk dipuji, bukan untuk pamer keahlian atau merangkali dibutuhkan di dalam gereja. Hati-hati, banyak di antara kita yang ketika karunianya dikembangkan dengan baik, maka terjebak pada merasa diri paling dibutuhkan di dalam gereja. Itu juga salah. Tujuan karunia itu diberikan agar tubuh Yesus saling melayani dan saling membangun satu sama lainnya. Itulah sebabnya ayat 8 sampai ayat 10, Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis 9 karunia yang terjadi pada waktu itu di jemaat Korintus. Dan diyakini sampai hari ini, 9 model karunia yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 itu juga terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, karunia hikmat. Karunia hikmat ini, Bapak Ibu, adalah kemampuan memberikan solusi dan keputusan yang bijaksana di saat sulit. Kepala-kepala keluarga, istri-istri, semua jemaat Tuhan, mari kita bergumul, mari kita sungguh-sungguh menggumuli hal ini di hadapan Tuhan. Minimal Tuhan kasih kita karunia hikmat, supaya di tengah-tengah kesulitan, kita berhikmat untuk mengambil keputusan. Di saat uang kita kurang, ada hikmat yang muncul supaya kita tidak salah menggunakan uang. Itu kan butuh hikmat. Maka seringkali Bapak Ibu dalam pelayanan pastoral, semua pergumulan kan dibawa untuk ketemu dengan pendeta, dengan harapan pendeta bisa menasihati. Betul? Nah, sekarang karunia itu diberikan, maka masing-masing kita menggumpuli diri. Sebagai suami, menggumpuli diri supaya ada hikmat dari Tuhan. Sebagai istri, menggumuli diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat untuk menolong suami, untuk mendidik anak-anak kita, bergandengan tangan supaya membina keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan karunia pengetahuan, yaitu kemampuan memahami kebenaran Tuhan secara mendalam untuk menolong jemaat. Nah, ini identik dengan kami hamba-hamba Tuhan. Tetapi tidak mustahil jemaat pun bisa dikasih pengetahuan oleh Tuhan untuk menjelaskan kebenaran. Saudara ingat peristiwa Apolos yang seorang yang sekolah, yang punya pendidikan, tapi kemudian dinasihati oleh Priscila dan Aquila yang tidak sekolah. Hal ini bisa terjadi. Dan Tuhan mau kasih siapapun, itu anugerah Tuhan. Yang berikut, karunia iman. Karunia iman ini adalah keyakinan ekstra yang luar biasa untuk mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak mungkin. Nah, ini kadang-kadang kalau orang ada karunia iman dalam gereja,
1: Banyak orang berkata bahwa kurang iman. Kenapa? Orang-orang yang punya karunia iman ini, Bapak Ibu, masalahnya tidak diselesaikan pun dia tetap percaya. Sekarang yang terjadi dalam gereja, kalau masalahnya tidak diselesaikan, kesal dan tinggalkan Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin ketika dia berdoa masalahnya selesai. Tetapi ada di antara kita berdoa berpuluh-puluh tahun pun tidak diselesaikan masalahnya. Dan kalau lihat dari tulisan Paulus ini, orang itu masuk dalam kategori karunia iman. Tujuannya apa? Supaya orang melihat keteguhan dan orang percaya kepada Yesus. Maka kalau ada di antara kita yang punya karunia itu, biarlah dipergunakan untuk pembangunan tubuh Yesus. Masalah dari tahun lalu tidak selesai, tapi kita goyah. Itu karunia iman. Saya kalau tanya jemaat Tuhan, maukah jemaat Tuhan punya karunia iman? Saya yakin bahwa jarang ada yang mau. Karena yang kita pengen adalah masalah kita cepat selesai. Maka Tuhan memberikan kepada orang yang dianggap Tuhan mampu untuk memikul karunia itu, karunia iman. Karunia menyembuhkan, Bapak Ibu. Karunia mujizat. Karunia bernubuat. Karunia membedakan roh. Dan karunia bahasa roh. Banyak sekali karunia-karunia itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali ketika orang diberi karunia untuk berbahasa roh, maka mengklaim diri itu lebih rohani dari orang lain. Gereja kita mengakui karunia itu, dan karunia itu bekerja sampai sekarang. Namun tidak sembarang. Orang yang betul-betul diberi karunia roh, berbahasa roh, yang pertama, itu adalah komunikasi pribadinya dengan Tuhan dan untuk membangun diri. Kalau memang ada maksud Tuhan untuk membangun jemaat, maka itu nanti dilengkapi dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Selagi barang itu tidak ditafsirkan, maka jangan kacau kita di dalam gereja. Kalau ada, gunakan secara pribadi untuk membangun komunikasi demi pertumbuhan iman di arah pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 9 karunia itu. Maka tadi malam saya doa, minimal ada yang nyangkut di dalam pelayanan gereja kita, supaya kita bertumbuh bukan kacau. Amin Bapak Ibu. Maka mulailah bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya pelayanan kita ke depan dilengkapi dengan karunia rohani, sehingga kita sama-sama tubuh Kristus, melayani memuliakan Allah, membangun tubuh Kristus, melayani sesama. Ada orang yang kadang diberi hati yang sungguh sangat perhatian sekali dengan orang lain. Ada yang diberi kepekaan sendiri. Melihat orang, dia udah tahu apa yang dibutuhkan orang itu. Ada loh seperti itu, Bapak Ibu. Bayangkan itu kalau ada di jemaat kita. Apa yang terjadi? Bagaimana luar biasanya sukacitanya dalam gereja ini? Karena ada orang-orang yang dikasih karunia model seperti itu. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya kesimpulan dari khotbah ini, semua karunia rohani itu berasal dari Tuhan yang sama. Jangan kita terjebak pada sikap membanding-bandingkan dengan karunia rohani yang dimiliki yang lain. Karena karunia itu bersifat anugerah, maka di hadapan Tuhan semua karunia sama nilai. Yang kedua, Bapak Ibu, fungsikanlah karunia yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Allah dan membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Masing-masing tubuh Kristus, kami menggumuli diri kami di hadapan Tuhan. Kami berjumpa pribadi dengan Engkau. Dan jika Tuhan izinkan, berilah karunia-karunia itu. Kami pakai untuk melayani, kami pakai untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama tubuh Kristus. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
2: Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta jemaat untuk satu minggu ke depan. Gembala dan seluruh majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan GMI Hebron Sintang. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir. Jika ada, dimohon untuk berdiri sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi pelayanan Minggu 31 Mei 2026, penemu jawab Bapak R. Manuari, pengkhotbah Bapak Maderoji, Liturgus Ibu Indah, singer Saudari Cici dan Saudari Rila, main musik Bapak Pandi, Saudara Giri dan anak Asel, LCD Saudara Yosua, asap dan kolektan Bapak Halawa dan Bapak Samuel, doa sekolah minggu Ibu Yanti, doa syafaat Bapak Joni, teks firman Tuhan Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20, tema hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal, nas pembimbing Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baca warta Bapak Raimundus, kesaksian dari kaum ibu. Pengumuman, gembala dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam pembangunan gereja di Pos PI Sabang Laja. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pelayanan Pos Minggu 31 Mei 2026 Sabang Laja dilayani oleh Saudari Kristin. Informasi keuangan, saldo 16 Mei 2026 berjumlah Rp27.767.000. Persembahan Minggu 17 Mei 2026 Rp850.000. Sekolah Minggu Rp140.000. Kotak pembangunan Rp190.000. Perpuluhan NN Rp10.000. Ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Sarah Rp200.000. Jumlah pemasukan Rp29.157.000. Pengeluaran aqua gelas Rp70.000, perbaikan bas Rp100.000, jumlah pengeluaran Rp170.000. Saldo sampai dengan 23 Mei 2026 berjumlah Rp28.987.000. Pelayanan sepekan, Selasa kunjungan rutin akan disesuaikan. Kamis 28 Mei 2026 jam 6 sampai jam 8 ibadah rumah tangga diliburkan. Jumat 29 Mei 2026 doa dan latihan tepat di gereja. Sabtu 30 Mei 2026 jam 6 sampai jam 7 ibadah pemuda tempat di Asrama Narostu WL Saudara Rosi firman Tuhan Saudara Yosua. Minggu 30 Mei 2026 jam 9 sampai jam 10 Sunday School rumah misi lantai 1 dilayani oleh Ibu Yanti. 9.15 sampai jam 10 Teens Community rumah misi lantai 2 dilayani oleh Saudara Yosua. Gembala Majelis Jemaat dan Simpatisan GMI Hebron Sintang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Andreas Iswanto ES 20 Mei, anak Marcelino Koibur 26 Mei, Bapak R. Manuari 27 Mei. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun di minggu ini, Yesaya 46 ayat 4a. Sampai masa tuamu akan aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Salam, terima kasih.
3: Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita di dalam doa, ada tambahan yang ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait dengan WA grup Bapak Ibu. Setelah nanti semua di add masuk ke grup yang baru, maka grup lama kita akan kita nonaktifkan. Jadi kita berharap supaya tidak ada informasi yang salah. Dan kalau ditanya Bapak Ibu

0: gila, mereka buka grup yang baru. Nah, itu provokasi. Jadi saya berharap jemaat Tuhan memahami ini, dan kemudian nanti kita akan tambahkan semua jemaat Tuhan, dan nanti grup yang lama itu kita akan off-kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti minggu depan dalam ibadah kita, kita akan menggunakan liturgi simplifikasi, yaitu seperti ibadah rumah tangga. Saya perlu jelaskan lagi supaya ini tidak salah lagi orang memahami dan mengatakan bahwa Pendeta Lukas sudah merubah liturgi GMI. Ini adalah hasil rapat sidang sinode, Bapak Ibu, sehingga kita mulai terapkan. Liturgi simplifikasi ini dibuat untuk menjangkau anak-anak muda. Jadi harapan saya, Bapak Ibu, beri ruang kepada generasi muda untuk mulai berkembang di dalam gereja. Jadi atas nama seluruh majelis, kami mohon supaya jangan salah memberi informasi. Ya Bapak Ibu ya, saya pikir itu. Oh, yang terakhir, terima kasih sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan di Sabang Laja, baik yang di Sintang maupun yang di luar Sintang. Terima kasih untuk berkat-berkat yang diberikan, dan puji Tuhan yang sudah ditancap, dan hari ini Ibu Christine akan beli baut dan dibawa ke sana untuk mulai kunci. Jadi doakan sehingga berkat Tuhan tercurah terus sampai pembangunan kita selesai. Terima kasih untuk dukungannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh.

bersyukur kami sekali lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah kami, pujian, doa, dan juga pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan

Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu ya dari gereja GMII Hebron, Jalan S. Parman, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Dan kembali lagi bersama kami di studio program 1 RRI Sintang pendengar. Masih bersama saya Yap Troya, temani Anda. Dan sekaligus dengan berakhirnya ibadah minggu tadi, berakhir juga tugas Yap Troya, temani Anda di Sintang pagi ini pendengar, dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selamat berakhir pekan juga, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Minggu ini. Dan pendengar, selanjutnya di Sintang siang nanti ada rekan kita Riko Saputra yang akan lanjut temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anta, kamu lagi apa?
1: Lagi lihat kambing. Kan sebentar lagi kita mau hari raya kurban.
0: Oh iya, Anta. Apa yang harus kita siapin, Tah?
1: Tenang aja, Ki. Makanya kita ada di sini. Kali ini di acara Idul Anak. Spesial menyambut hari raya Idul Adha.
0: Iya, Anta. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bel, iya tuh si Mita, makin gendut banget deh. Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora lagi pakaiannya juga.
4: Ngapain sih kalian?
3: Itu tuh si Mita.
4: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
3: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
4: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
3: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
4: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
3: Apa?

0: masuk?
1: Dari semua yang ngelihat kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Teman-teman, aku Anta.
4: Aku Rizky. Kali ini kita mau kasih tahu nih, hewan apa aja yang bisa digunakan untuk kurban. Apa coba tah?
3: Kalau Anta baca Ki, dari dompet duafa.org ada banyak Ki. Ada domba, kambing, sapi, kerbau, unta.
4: Ternyata banyak ya tah. Nah, cerita tentang sejarah kurban seperti apa ya? Anta, yuk kita dengar langan suara tentang sejarah Hari Raya Kurban bersama Bunda Dewi dan Om Riko berikut ini.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka.
6: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan Langan Suara, berbagi menyatukan hati Idul Adha membawa bahagia.
7: Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang mengaguminya. Bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya. Kurban sejumlah itu baginya belum apa-apa. Demi Allah, seandainya ia memiliki anak lelaki, pasti akan ia sembelih karena Allah dan akan dikurbankan kepadanya. Hal tersebut sebagai ungkapan karena Sarah, istri Nabi Ibrahim, belum juga mengandung pada saat itu.
6: Kemudian Sarah menyarankan Ibrahim agar menikahi Siti Hajar, budaknya yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, dan beliau dikabulkan oleh Allah doanya. Saat itu usia beliau, ada yang mengatakan mencapai 99 tahun. Karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail. Artinya, Allah telah mendengar. Sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki seorang putra, Ibrahim berseru, "Allah mendengar doaku." Ketika usia Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Pada malam Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti dari mimpinya semalam. Apakah mimpi itu berasal dari Allah atau dari setan? Dan disinilah kemudian tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi sama dengan mimpi sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah. Disinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya atau janjinya itu. Karena itulah hari itu disebut juga hari menyembelih kurban atau Yaumun Nahar.
7: Pada hari itu, Ibrahim dan putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. pada saat itu, iblis terkutuk sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu.

0: iblis terkutuk, mondar-mandir ke sana kemari. Iblis menggoda Ibrahim dan berkata, "Hai Ibrahim, tidakkah engkau perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu? Masa engkau tega menyembelihnya?" Godaan sang iblis untuk menggoyah hati Ibrahim. Namun Ibrahim dengan tegas dan mantap dengan tekadnya, ia mengusir setan dengan melempar batu sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dari situlah asalnya para jumah haji wajib melakukan lontar jumrah sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, yang dinamakan Jumratul Ula atau lemparan pertama.
1: Setelah bujuk ayahnya, iblis pun datang menemui ibunya, Siti Hajar. Iblis membisikkan Siti Hajar bahwa Ismail akan disembelih oleh Ibrahim. Siti Hajar bertanya, untuk apa beliau membunuh putranya? Iblis pun menjawab, Ibrahim menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu. Dan dengan mantap Siti Hajar berkata, seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri pun siap dikorbankan demi tugasnya yang mulia. Apalagi hanya mengorbankan nyawa anakku. Hal itu belum berarti apa-apa. Lalu dilemparlah iblis dengan batu oleh Siti Hajar sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Peristiwa itu dikenal saat ini dengan Jumrah Wusta atau Jumrah kedua.
0: Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail itu. Maka ia pun menghampiri Ismail dengan membisikkannya bahwa ayahnya Ibrahim akan menyembelihnya. Ismail menjawab, "Kamu dusta. Memangnya kenapa ayah harus menyembelih diriku?" Iblis menjawab, "Ayahmu menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu." Dengan mantap Ismail mengatakan, "Demi perintah Allah, aku siap mendengar, patuh dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku." Ketika iblis hendak menyeru dan menggodanya, dengan kata-kata lain, mendadak Ismail memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar hingga butalah mata sebelah kiri. Maka iblis pun pergi dengan tangan hampa. Kemudian dengan lemparan itu dikenal dengan Jumrah Aqabah. Setelah itu Nabi Ibrahim berterus terang kepada putranya Ismail bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelihnya, yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab dengan mantap penuh keimanan seperti tercantum dalam surat As-Saffat ayat 102. Iya, Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya.
1: Maka dilaksanakanlah prosesi itu. Ismail dimiringkan dan diberi ganjal seperti halnya prosesi memotong kambing. Sebelumnya pedangnya sudah dicoba, memang tajam. Ketika Ibrahim mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, ternyata bukan Ismail yang dipotong, tetapi Allah ganti dengan kambing gibas. Ismail tetap berada di sampingnya dalam keadaan baik-baik saja. Subhanallah, ternyata peristiwa itu adalah bagian dari sebuah ujian bagi Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 106-107. Saat Ismail akan disembelih terjadi pada 10 Zulhijjah dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha yang berarti Hari Raya Kurban.
0: Itulah Inilah rangkaian peristiwa pengorbanan seorang ayah yang soleh, ibu yang soleha, dan putra yang soleh. Sebuah kisah kepasrahan mutlak dan ketundukan penuh pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: teman-teman, kembali lagi nih di Pro 1 RRI Sintang. Wah, seru juga ya sejarah hari raya kurban. Ismail keren banget kan entah.
1: Emang Ki, kayak kita lah anak-anak keren yang soleh-soleha.
0: Ah, kamu bisa aja tah. Terus syarat untuk kurban hewannya harus seperti apa ya?
1: Oh, itu Ki. Yuk kita simak wawancara bersama dokter hewan Om Srianto, medik veteriner di bidang kesehatan hewan dan Kesmavet, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang tentang hewan kurban ini, Ki. Teman-teman dan Kiki, yuk kita simak.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Hai teman-teman, Anta sudah bersama dokter hewan Om Srianto akan wawancara tentang hewan kurban. Om, bagaimana cara memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembelih?
4: Terima kasih Anta pertanyaannya. Jadi begini adik-adik, untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, yaitu pastinya diperiksa. Pemeriksaannya yang pertama secara umum, seperti dia matanya bersih, jernih, tidak ada tai mata, tidak berair matanya. Nah, itu awal pemeriksaan kita, hewan itu sehat atau tidak. Terus badannya halus, ya, mengkilap, seperti dia tidak ada luka-luka yang ada di badannya. Terus jalannya tidak pincang, karena pincang itu bagian dari gejala sakit. Nah, kalau semua itu dalam keadaan normal, nah itu insya Allah hewan itu dalam kondisi sehat. Terus yang kedua, itu layak untuk berkurban tadi adalah hewan itu sudah musinah. Musinah itu artinya sudah berganti gigi. Nah, kalau sudah berganti gigi, kalau untuk kambing itu biasanya umur 1 tahun ke 2 tahun. Nah, itu sudah musinah, sudah berganti gigi. Nah, sedangkan untuk sapi itu biasanya di umur 2 tahun ke 3 tahun. Nah, jadi hewan yang layak untuk berkurban itu harus sudah memasuki umur itu. Nah, berikutnya, hewan harus kondisi gemuk, tidak boleh kurus. Nah, kalau yang kurus, tandanya yaitu tulang-tulangnya nampak itu. Kalau kita lihat secara kasat mata sudah ketahuan, oh ini kurus dan ini gemuk. Nah, itu ciri khas hewan-hewan yang sudah bisa untuk berkurban.
1: Terus penyakit apa saja Om yang perlu diwaspadai pada hewan kurban sebelum disembelih?
4: Wah, ini pertanyaan sangat bagus Anta. Ya, untuk penyakit hewan yang diwaspadai, ya diwaspadai pada hewan kurban sebelum penyembelihan, ini saat ini yang ditangani oleh pemerintah yaitu penyakit mulut dan kuku. Ini penting sekali karena penyakit mulut dan kuku ini itu sangat menular ke hewan yang lain, dan apabila hewan itu tertular atau sakit penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku, ini tidak sah untuk kurban karena dia baru sakit. Gejalanya apa? Gejalanya, nah itu di mulutnya seperti dia beliur terus, habis itu kalau dibuka mulutnya dia seperti sariawan. Yang kedua dilihat dari kukunya, makanya penyakit mulut dan kuku, makanya itu dilihat di kukunya. Nah, di antara kuku biasanya sela-sela itu, kan kuku sapi ada dua ya, kanan kiri ya, nah, di selanya itu biasanya ada luka. Nah, kalau yang lebih parah lagi, dia sampai sekitar di atas kuku itu juga ada luka, bernanah. Nah, jalannya pasti pincang. Kalau yang parah itu sampai tidak bisa berdiri. Nah, itu penyakit yang harus diwaspadai pada hewan kurban. Terus yang kedua itu penyakit lumpia disease. Ya, ini mungkin adik-adik bisa melihat secara ini ya, di kulit itu totol-totol. Kalau orang Indonesia bilang penyakit lato-lato. Nah, jadi bentol-bentolnya itu sebesar itu, lato-lato itu. Nah, segede jempol-jempol gitu, pinjol-pinjol gitu. Nah, di seluruh badannya, di badannya itu. Nah, itu juga tidak layak untuk kurban, dan itu tidak boleh untuk kurban. Nah, tidak sah itu karena sedang sakit. Nah, itu penyakit, dua penyakit yang perlu diwaspadai di wilayah kita ini.
1: Apa sih Om ciri-cirinya hewan kurban yang tidak memenuhi standar kesehatan?
4: Ciri-ciri hewan kurban yang tidak memenuhi standar kesehatan. Wah, ini kan yang tidak memenuhi standar kesehatan ya. Kalau yang saya sebutkan di atas tadi, ya termasuk ciri sah hewan berkorban tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ya kan? Dia sudah masuk umur, sudah dia tidak kurus atau gemuk, nah terus tidak juga terlalu tua. Selain itu disyaratkan di situ salah satunya adalah sehat. Nah, sehat di sini ini ada dirinci nih. Jadi tidak sah berkurban dengan binatang yang satu itu rusak matanya. Nah, makanya perlu cek kesehatan itu, standar kesehatannya harus diperiksa hewan kurban itu. Karena salah satunya kita harus memeriksa seperti tadi, yang pertama rusak matanya atau buta, juling. Nah, juling itu ya ada gangguan di mata sebelah ataupun dua-duanya. Nah, itu. Terus yang kedua, terlalu kurus. Nah, tadi itu sudah saya sebutkan, terlalu kurus atau terlalu tua. Nah, terus yang patah tanduknya. Nah, itu. Atau putus telinganya. Terus robek. Nah, telinganya yang robek, robek dari bawah atau robek dari atas atau berlubang. Itu tidak standar, tidak masuk standar kesehatan untuk hewan kurban. Terus pincang, pincang yang nyata pincangnya. Jadi kalau berjalan ya pincang itu, nggak seperti normalnya. Terus sakitnya, sakit ini biasanya nafsu makan nggak mau, berliur seperti gejala PMK tadi. Nah, itu tidak boleh untuk kurban karena dia tidak standar kesehatan. Nah, jadi saya ulang kembali, untuk standar kesehatan si hewan untuk kurban tadi, yang pertama tidak rusak matanya. Maksudnya di sini dia tidak buta atau juling. Yang kedua, tidak terlalu kurus. Ya, tidak terlalu kurus. Dia terlalu kurus enggak boleh. Terus sakit. Terus yang berikutnya adalah pincang. Nah, itu adik-adik.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan sebelum hari penyembelihan?
4: Penting banget dong Anta. Iya, karena pemeriksaan kesehatan hewan ya, sangat penting dilakukan sebelum hari penyembelihan itu, bertujuan untuk keabsahan nanti dalam berkurban. Itu yang pertama, karena syaratnya sehat. Yang kedua, ada penyakit-penyakit yang itu bisa menular, baik menular ke hewan yang lain ataupun ke manusia. Nah, makanya penting sekali kesehatan hewan sebelum kurban itu diperiksakan dulu. Karena jangan sampai nanti waktu sampai di tempat penyembelihan, setelah diperiksa, loh sakit. Oh, kena PMK atau lato-lato atau penyakit lato-lato tadi, lumpia disease tadi, atau dia pincang, patah kakinya, atau ternyata karena periksanya sendiri jadi nggak teliti, ternyata giginya belum berganti, akhirnya kita harus nyari lagi nih hewan kurbannya. di padahal udah hari H. Nah, itu kan membuat kesulitan bagi kita, padahal waktu berkurban ini hanya dibatasi sekitar 4 hari dari hari H dan ditambah 3 hari hari tasyrik. Di luar itu sudah tidak termasuk hewan kurban, tidak termasuk kurban nantinya kalau berkurban di luar hari itu. Nah, makanya jauh-jauh hari diperiksakan itu lebih baik. Dijaga kesehatannya agar dia nggak sakit, terus dijaga, dilihat umurnya biar nanti di waktu kurban itu sudah pasti, sudah dipastikan hewan itu sudah masuk ke umur, sudah sehat, sehingga tidak ada penyakit yang menular ke hewan lain ataupun ke manusia. Jadi betul-betul kurban itu bermanfaat, bermanfaat dan sah menurut yang disyaratkan oleh agama. Gini itu.
1: Terakhir Om, bagaimana penanganan daging hewan kurban yang baik agar tetap higienis dan aman dikonsumsi?
4: Ini juga tak kalah penting nih adik-adik ya, tentang penanganan daging hewan kurban yang baik. Nah, tadi kita sudah jelaskan sapi sebelum di untuk kurbankan, sebelum disembelih. Nah, sekarang kita bercerita tentang daging yang harus ditangani setelah hewan itu disembelih. Nah, yang syarat pertama, hewan itu harus cepat mati. Makanya sembelihannya itu harus pakai pisau yang sangat tajam. Nah, di saat menyembelih itu tidak boleh terlalu jauh dari kalau bisa dikatakan mandibula, atau nyembelihnya tidak boleh terlalu jauh dari kepala. Kenapa? Itu nanti kematiannya lama, karena darah yang dari kepala lama keluar, jadi nutrisi untuk kepala itu masih ada, sehingga matinya sangat lama. Nah, sebaiknya motongnya agak mendekati kepala. Terus berikutnya yang paling penting yaitu petugasnya. Nah, ini harus dibagi. Jadi petugas di bagian yang motong-motong daging, dengan yang membersihkan jeroan, dengan yang tadi menyembelih itu tidak boleh bergabung. Wah, nanti ada yang dari nyembelih ikut membersihkan kotoran usus jeroan tadi, habis itu ikut lagi motong-motong daging. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ditakutkan ada pencemaran. Karena yang paling banyak permasalahan biasanya ada di jeroan. Nah, itu ada nanti ada telur cacing dan sebagainya yang nanti kalau mereka yang dari tempat kotor tadi ikut motong-motong daging, nah nanti ditakutkan akan tercemar. Nah, terus berikutnya yang dicek adalah paru-parunya. Nah, itu sering terjadi di paru-paru itu ada yang bungkul-bungkul seperti keras. Harusnya paru-paru itu tidak ada yang keras sama sekali, lembut semua. Nah, ini dicek di raba itu ada yang keras, itu dicurigai itu TBC, itu menular ke manusia. Nah, sebaiknya paru-parunya dibuang seluruhnya, tidak perlu di hanya dipotong ya, mungkin tidak, karena TBC itu sudah menyebar di paru-paru. Nah, itu menular ke manusia. Jangan sampai kita niatnya baik untuk berkorban tapi malah nanti menyebarkan penyakit. Terus yang kedua, hatinya. Nah, di hati itu di hewan ada yang cacing di hati. Nah, ini hati-hati sekali. Orang-orang awam biasanya menyebut cacing daun. Jadi di hatinya itu seperti ada, kalau kita raba itu sebesar kuku, nah, selebar kuku, bentuknya seperti daun. Nah, cacingnya bentuknya seperti daun. Nah, itu adanya di hati. Nah, hatinya biasanya seharusnya warnanya merah tua, halus, tidak ada bungkul-bungkul, nggak ada seperti bercak-bercak putih. Nah, kalau sudah mulai bercak-bercak putih, itu dicurigai itu ada cacing hatinya, fasciola. Nah, itu nanti biasanya kalau ditekan terasa agak keras, yang agak benjol-benjol putih itu terasa agak keras. Nah, itu sudah dipastikan hati itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi periksa dulu setelah dibuka dagingnya, dipisah. Nah, yang berikutnya, jangan sampai banyak yang dilakukan itu kadang terkena sinar matahari langsung dagingnya. Wah, karena dibagi, diterpal gitu, karena banyaknya yang mau dibagi tadi, sehingga ada kena sinar matahari. Nah, itu tidak boleh. Karena itu mempercepat nanti proses pembusukan. Nah, jangan sampai kita bagi ke masyarakat nanti malah keracunan dan sebagainya. Nah, itu terus jangan sampai kena sinar matahari langsung, jangan sampai bercampur petugasnya, yang bagian daging, yang bagian tulang, yang bagian membersihkan jeroan dan bagian penyembelih, itu tidak boleh bercampur orangnya. Nah, seperti itu. Terus penggunaan plastik itu penting sekali, karena daging ini protein tinggi, sehingga kita harus menggunakan plastik yang standar, yang biasanya kita pakai plastiknya warna putih lah. Nah, itu biasanya yang bisa standar untuk membungkus daging tadi. Jangan menggunakan plastik yang berwarna hitam. Terus yang paling penting sekali, apabila sudah dibungkus harus segera didistribusi agar segera ditangani, jangan terlalu lama di situ. Karena dikatakan tadi daging ini lebih cepat rusak karena memiliki protein yang tinggi. Nah, itu untuk pentingnya dalam penanganan daging sembelihan.
1: Oke, Om. Terima kasih atas waktunya.
4: Anta dan adik-adik, makasih juga ya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Ya, untuk kalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian teman-teman wawancara Anta bersama Om Srianto, dokter hewan.

0: Wanta, kamu tadi wawancaranya hebat banget. Aku dan teman-teman jadi tahu deh hewan kurban ini. Oh ya, kamu kurban gak tahun ini, Ta?
1: Kurban gak ya? Mau tahu aja. Kepo kamu, Ki. Udahan ah.
0: Wanta, kita harus pamit deh. Makasih ya teman-teman sudah menyimak Idola Anak kali ini bersama Pro 1 RRI Sintang
1: tentang Hari Raya Kurban.
0: Aku Rizky.
1: Aku Anta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha semuanya.
0: Assalamualaikum.
1: Dadah. Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tak tinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time um terbaik, main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time um terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI.

Masih dari Super League mendengar, dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United

0: bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staff pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reyndas menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana pun Anda berada, serta seluruh pendengar RRI Sintang. Kami informasikan untuk Anda azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Persiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjemaah tentunya di masing-masing daerah Anda, dan jangan sampai meninggalkan ibadah sholat karena sholat adalah tiang agama.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 5.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk Anda. Kondisi cuaca pendengar saat ini di Sintang panas, redup, mendung ya. Ya, saat ini panas ya. Menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Di akhir pekan bagaimana aktivitas Anda, semoga aman lancar. Dan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, selamat menikmati akhir pekan Anda. Kemudian bagi para karyawan swasta dan wirausaha, meskipun di hari libur tetap beraktivitas. Semoga lancar, rezekinya banyak, tetap semangat dan tentu sehat dan bahagia. Ketika kondisi seperti saat ini pendengar tidak menentu ya, fluktuatif, mendung, panas, hujan, bahkan terjadi banjir di beberapa wilayah atau daerah, memang menuntut kita harus tetap berhati-hati dan beradaptasi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Lakukan pola hidup bersih dan sehat seperti makan makanan yang sehat, yang higienis ya, konsumsi makanan-makanan yang sehat, yang higienis, kaya akan vitamin, mineral, protein ya. Itu semua yang perlu dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga kita tetap mampu beradaptasi dan melakukan seluruh rangkaian aktivitas kita yang padat setiap hari. Apa sih makanan-makanan yang dianjurkan yang baik untuk kita konsumsi? Nah, makan sayur-sayuran hijau cocok ya. Rebus, hindari yang tumis-tumis yang terlalu pedas. Kemudian harus ada lauk ya. Telur, ikan, daging ya. Itu dianjurkan untuk kita konsumsi. Kemudian juga yang paling penting adalah mengkonsumsi air putih minimal dalam satu hari itu ya 2 literan ya, agar kita tidak dehidrasi dan tidak gampang drop. Setelah makan makanan yang sehat, yang higienis, kemudian buah-buahan juga kita dianjur ya, mengkonsumsi buah-buahan. Dan buah-buahan juga tidak harus yang mahal ya, tidak harus buah-buahan kota, tidak harus buah apel, tidak harus mangga ya, tidak harus kiwi, tidak harus pir, tapi buah-buah kampung banyak kok yang sehat juga. Tidak kalah dengan buah-buah kota, ya seperti halnya buah pisang ya. Pisang itu bagus sekali loh ya. Lalu ada buah nanas, nanas juga sangat bagus. Pepaya, pepaya juga bagus ya, jambu. Nah, ini terkadang dalam pikiran kita kalau mau konsumsi buah, ah itu mah orang kaya. Nah, enggak gitu ya. Banyak buah-buah yang ada di kampung bisa kita konsumsi, bisa kita nikmati ya, agar menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga.

mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia, seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi, dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Ya, pendengar, setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang higienis, tentu juga kita dianjurkan yaitu untuk berolahraga yang teratur. Kapan sih olahraga yang teratur dan jenis apa olahraga yang bisa kita lakukan? Nah, ini tergantung lagi ya dengan diri kita mau olahraga yang kayak gimana, kapan waktunya, dan berapa lama sih durasi yang baik untuk kita berolahraga. Ya, kita yang pertama adalah bahas tentang jenis olahraga. Olahraga tuh bisa olahraga bola, ya, bola kaki, bola voli, futsal. Ya, kalau olahraga kaki itu banyak ya, ada olahraga bola kaki besar, mini soccer, kemudian bola futsal. Lalu ada handball juga, bola tangan, ya. Bola tangan, basket, bola tangan, kemudian voli, bola tangan. Nah, itu tergantung dengan selera olahraga kita. Tenis meja, ya. Tenis lapangan, bulu tangkis. Lalu olahraga bersepeda, sepeda juga berolahraga. Senam, ya, jogging, itu juga berolahraga. Renang, olahraga, ya. Banyak olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan tergantung dengan selera serta kemampuan kita masing-masing, pendengar, ya. Setelah kita memilih olahraga, kapan sih olahraga itu bisa kita lakukan? Nah, tergantung. Kalau Anda sebagai pengusaha atau sebagai pegawai, ya, aparatur sipil negara, tentu di waktu pagi itu sangat sulit untuk Anda lakukan, ya, karena berbagi bekejar waktu. Nah, Anda bisa melakukan kapan olahraganya kalau tidak di pagi hari? Nah, pagi hari bisa dilakukan kecuali di akhir pekan seperti ini, Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Lebih dinamis ya, lebih cocok dilakukan di waktu sore. Nah, sore kan waktu pulang kerja, kalau ASN itu kan jam 3, jam 4 sore udah pada pulang. Bisa dimanfaatin untuk berolahraga, beberapa tadi olahraga yang bisa dilakukan. Nah, lalu berapa lama olahraga harus dilakukan? Apakah harus berjam-jam? Tidak ya, Olahraga teratur itu bisa kita lakukan di bawah 1 jam ya, 30 menit, 40 menit. Yang penting kita benar-benar melakukan olahraga, gerakan-gerakan itu benar ya, sesuai. Misalkan lari, ya lari. Lari sampai Anda merasakan organ tubuh Anda ya terasa lelah, kemudian juga keringat, mengeluarkan keringat yang banyak. Begitu juga ketika Anda berolahraga bola kaki, bola voli. Maksimalkan durasi 30 ya, 20 menit, 30 menit sampai 40 menit. Itu yang idealnya ya, tidak perlu lama-lama ya, tidak perlu berjam-jam, itu bahkan bisa buat kita drop juga ya. 20 menit, 30 menit kalau udah capek rehat dulu lanjut lagi. Nah, itu olahraga yang teratur. Bisa kita lakukan sehingga kita bisa merasakan kebugaran kesehatan tubuh kita yang sesungguhnya.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang higienis, kaya akan vitamin dan protein, kemudian sudah olahraga yang teratur, nah yang paling penting juga adalah istirahat yang cukup. Nah ini yang paling penting juga ya. Istirahat yang cukup itu kayak gimana sih? Nah lalu berapa lama? Nah ini dia. Untuk ilmu kesehatan dari tim medis dan para dokter, mengatakan dengan hasil riset dan penelitian yang luar biasa, satu orang kita ini dalam satu hari satu malam dituntut istirahat jam tidur, yaitu minimal ya 6 sampai dengan 8 jam dalam satu hari satu malam. Nah pertanyaannya sekarang diri Anda sendiri, sudah berapa jamkah Anda tidur selama satu hari satu malam? Ya, karena kalau kurang dari itu maka kita gampang terpapar penyakit ya, gampang terserang penyakit, gampang flu, batuk, demam, pusing, ya, timbul juga berbagai macam jenis penyakit lainnya. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memahami kondisi badan kita, kondisi mata kita, ya, pikiran kita. Kalau udah terlalu capek, ya, dan sudah bekerja terlalu lama, luangkan dulu waktu ya untuk istirahat. Tidur siang juga dianjurkan. Dan tidur juga gak harus lama-lama dalam satu kali tidur. Misalkan tidur siang ya. Nah di siang hari ya tidurlah 40 menit sampai dengan 1 jam untuk memulihkan kembali ingatan, kemudian juga tenaga Anda. Nah beda halnya dengan di malam hari. Nah intinya dalam satu hari satu malam, kalkulasi tidur kita itu, jam istirahat kita itu harus memenuhi yaitu standar kesehatan 6 sampai dengan 8 jam. Nah paham ya, 6 sampai dengan 8 jam setiap hari itu harus Anda lakukan dalam satu hari satu malam. Ketika Anda sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang higienis, buah-buahan ya, sayur-sayuran, daging, lauk-pauk, kemudian olahraga yang cukup, olahraga yang teratur ya. Nah tadi jenis-jenis olahraganya juga sudah kami sampaikan, kemudian juga istirahatlah yang cukup, maka kesehatan sejatinya yang kita inginkan insya Allah bisa kita dapatkan ya. Sehat yang sesungguhnya, sehat fisik, sehat pikiran ya, sehat makanan, sehat semuanya. Oke, semoga Anda bisa melakukan beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi, mulai dari makan minum ya, olahraga dan istirahat. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, selama menikmati hidup sehat bahagia bersama keluarga. Dan pukul 13 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Siang dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Tahukah Anda, tetesan air hujan yang jatuh ke bumi rata-rata memiliki kecepatan sebesar 8-10 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya mencapai 22 mil per jam atau sekitar 35 km per jam. Kecepatan turunnya air hujan dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga kondisi cuaca suatu daerah. Pada saat berada di atas, komponen hujan masih dalam bentuk es atau kristal, namun setelah turun ke bumi berubah bentuk menjadi titik-titik air. Hal ini akan terjadi jika suhu udara di bumi tinggi, maka es atau salju yang terbentuk mencair menjadi air. Tapi jika suhu udara di bumi sangat rendah, maka akan tetap turun dalam wujud salju yang berbentuk kristal. Bentuk air hujan akan berubah hingga ratusan kali per detik, biasanya terlihat hampir bulat. Jika semakin besar, maka bentuk air hujan akan menjadi semakin ceper. Diameter setiap tetesan air hujan memiliki variasi ukuran antara 0,02 sampai dengan 0,031 inci. Setiap detik terdapat kurang lebih 16 juta ton air yang menguap dari permukaan bumi untuk bahan hujan. Jumlah ini akan turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan setiap detiknya dengan volume yang sama. Thank you.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami hadirkan Warta Berita dalam program Buletin Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dan pendengar, inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Minggu 24 Mei 2026.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 24 Mei 2026 disampaikan Dina Triana dan Dian Beniuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Peristiwa pertama kita awali dengan luapan Sungai Tebida dan Sungai Lar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir dan aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Lar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai mengenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen yang ditampung di rumah juga ikut terendam banjir.
4: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Soalnya kampung kami kan, kampungnya itu bulat kan kak, terus tengah-tengahnya itu agak tinggi. Jadi kalau tengahnya itu udah banjir kayak tadi, mau lari ke samping pun udah gak bisa karena itu dalam, banjirnya udah dalam.
3: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyaksikan launching operasional 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui live streaming di Koperasi Desa Merah Putih Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Sabtu kemarin. Bupati Sintang usai launching menyampaikan Pemkab Sintang menyambut positif launching operasional KDKMP tersebut. Menurutnya, untuk membangun KDKMP memerlukan peran aktif berbagai pihak termasuk dari masyarakat. Bupati berharap kedepannya pengurus KDKMP, kepala desa, lurah, dan jajaran pemerintah terus mendukung program KDKMP ini.
2: Peristiwa selanjutnya, Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik Kabupaten Sintang, yakni di Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus aset milik Kongregasi Serikat Maria Monfortan atau SMM yang hingga kini masih berproses hukum. Masa aksi meminta agar 9 sertifikat aset yang disengketakan dapat dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Usai menggelar aksi, Ketua Aliansi Peduli Kemanusiaan Petrus Nokanlonayan mengatakan, pihaknya bersama sekitar 25 organisasi masyarakat, komunitas, dan aliansi mendesak aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan adil dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan aset SMM, tetapi juga menjadi dorongan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
5: Segera proses dugaan tindak pidana penggelapan isi brankas almarhum Pastor Jack Mesen, SMM, dan dugaan tindak pidana pengrusakan brankas dan plang kepemilikan aset SMM, serta penyerobotan lahan milik Kongregasi SMM.
3: Informasi lainnya pendengar, sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru di Aula Hotel Cika Sintang Senin lalu. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, Perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu, pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, khususnya di bidang ekonomi kreatif.
6: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah fotografi dan videografi.
2: Peristiwa selanjutnya, banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut berada di Nanga Oran dan 2 rumah lainnya berada di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan telah membuat laporan kepada Bupati Sintang.
7: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nanga Toran. Yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
3: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan atau KIMTAS Kabupaten Sintang, Ambrisius Murjani, mengatakan semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Ia menuturkan, pemerintah menyepakati bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai. Ambrosius Murjani menerangkan, Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan.
8: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
2: Selanjutnya, sebanyak 65 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsional di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang, Mariadi, menyampaikan jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 65 orang P3K yang terdiri dari 29 orang jabatan fungsional guru, 30 orang jabatan fungsional kesehatan, 4 orang jabatan fungsional teknis tertentu, dan 2 orang jabatan analis kepegawaian ahli muda. Menurut Mariadi, jumlah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Sintang dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar dan strategis. Mariadi menuturkan, momentum ini bukan sekedar seremoni administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan dedikasi.
9: Pelantikan ini kelanjutan dari pelantikan jabatan fungsional guru, nakes, tenaga teknis lainnya yang kita lantik pada bulan Januari di halaman kantor BKPSDM. Tentunya kita mengucap syukur ya karena para P3K kita bisa melewati proses kepegawaian mereka sampai pada hari ini mereka bisa dilantik sebagai

0: koordinasi antar pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Melawi disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Kapuasulu sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana bertukar pengalaman dan informasi terkait pelaksanaan event keagamaan berskala besar.
1: Peristiwa selanjutnya, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dan dihadiri Wakil Bupati Sintang, Kalpores Sintang, anggota DPRD Kabupaten Sintang, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi mengatakan, FKUB dibentuk sebagai wadah resmi yang mempertemukan tokoh agama dengan pemerintah sekaligus menjadi forum strategis dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama di daerah. Menurut Abdul Sufriadi, pengukuhan tersebut juga menjadi bentuk legitimasi resmi pemerintah terhadap kepengurusan FKUB agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di tengah masyarakat.
2: FKUB juga berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menjembatani komunikasi antar umat beragama, mencegah dan meredam berbagai konflik bidang keagamaan, merekomendasikan pendirian rumah ibadah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kerukunan antar umat beragama.
0: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, kasus DBD sepanjang tahun 2026 cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Sudarso mengatakan, kasus DBD di Kabupaten Kapuasulu tahun 2026 sebanyak 179 orang yang menjadi korban penyakit DBD gigitan nyamuk tersebar di sejumlah kecamatan wilayah Kabupaten Kapuasulu, bahkan ada warga yang meninggal dunia. Berdasarkan data, kasus terbanyak DBD di Kecamatan Putus Sibau Utara mencapai 36 kasus. Terbanyak kedua berada di Kecamatan Bunun Hulu 25 kasus dan ketiga di Kecamatan Putus Sibau Selatan 21 kasus. Selanjutnya, kasus terbesar di Kecamatan Simitau 15 kasus, Ambalo Hilir 14 kasus, Batang Lupar 14 kasus, Selimbau 11 kasus, Empanang 8 kasus, Kalis 6 kasus, Mentebah 4 kasus, Bunun Hilir 4 kasus.
1: Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Melawi, Satlantas Polres Melawi rutin melaksanakan kegiatan plotting point pagi. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna menyampaikan, sasaran dalam kegiatan ini meliputi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas, seperti pengguna knalpot brong, pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, serta pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. AKP Pipit menjelaskan, dalam pelaksanaannya personel melakukan berbagai bentuk kegiatan, diantaranya penguatan arus lalu lintas, pemberian teguran kepada masyarakat yang belum tertib berlalu lintas, penertiban penggunaan knalpot brong, penyampaian imbauan tertib berlalu lintas, hingga membantu menyeberangkan anak sekolah pada jam sibuk pagi hari.
0: Sebanyak 30 orang pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Cabang Kabupaten Sintang masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Mujahidin Sintang, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kerta Ureda Tama PWRI Kabupaten Sintang, Mas Pah Ahmad Sihir mengatakan akan melaksanakan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, tentunya dengan dukungan seluruh anggota. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya pembinaan anggota dan pembinaan UMKM anggota. Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli mengatakan, sebagai sayap organisasi Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia PWRI, di dalamnya ada program sosial, pendidikan, ia sangat mendukung kepengurusan anggota yang baru saja dikukuhkan ini.
3: Tentunya saya tidak sendirian, walaupun saya menjadi seorang ketua, tetapi anggota saya, pengurus saya, banyak yang membantu saya, sehingga walaupun di usia saya yang sudah lansia, saya tetap mengabdikan diri kepada nusa dan negara ini, terutama kepada organisasi Kerukunan Wanita Ureda Tama di Kabupaten Sintang ini.

0: Semoga apa yang sudah Wanita Utama programkan bisa membawa hasil yang baik.
1: Peristiwa terakhir minggu ini adalah pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sapi bantuan presiden berjenis limusin dengan berat 873 kg yang dimana sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.
2: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariat. Itu yang saya harapkan.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ya, pendengar. Okay, suasana cuaca mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya saat ini, tapi mendung tidak berharap hujan. Namun kalau dibilang gak hujan juga susah ya, karena awan hitam di langit itu gumpalnya banyak banget, sehingga lebih banyak mendung daripada panas. Semoga hati-hati menjaga pola hidup bersih dan sehat. Sudahkah Anda menikmati menu makan siangnya hari ini? Nah, nanti akan menjadi tema dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita, sesaat lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selama hari Minggu, dimanapun Anda berada, ceria, semangat, dan bahagia. Terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sintang. Semoga Anda terhibur, tetap semangat, dan penuh kebahagiaan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar program Prodangdut Dangdut adalah kita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Prodangdut Dangdut adalah kita. Bagi Anda pencinta lagu-lagu berirama dangdut dimanapun berada sedang mendengarkan siaran kami, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon di 0565-27447, kemudian di WhatsApp 0857-500-00-4740. Anda juga bisa request beberapa lagu yang sudah di playlist oleh music director kami. Di antaranya ada Derita Cinta dari Mansur S, kemudian Jangan Merana dari Imam S. Arifin. Lalu ada ABG Tua, Fitri Karlina, Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja, Bola, Ona Sutra, Tanyakan Pada Bulan, Ika. Lalu ada Kabut Biru, Megi Z, Goyang Gemoy, ada Buyen Pesek. Kemudian Cinta Dalam Khayalan, Roma Irama, featuring dengan Elvi Sukaisih. Dan ada Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita. Dan terakhir ada PPN, yaitu Para Pencari Nafkah. Oke, itulah beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Yuk kita sapa pendengar dan penelpon kita melalui TikTok RR Sintang, juga kami ajak Anda. Oke, kita terima coba dua-dua penelpon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali terputus. Kita coba lagi dulu di layanan telepon 0565-27447. Halo, selamat siang. Oh, masih belum tersambung ya. Sapa lagi dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Bang Adi Pak Buman nih.
1: Ya, dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Gimana cuaca di sana Bang Adi? Kalau di Sintang nih mendung banget.
1: Maju-maju mundur nih Bang Riko.
0: Oh, maju-maju mundur.
1: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kalau di Sintang bagaimana cuacanya?
0: Ini Sintang mendung banget, angin-angin lagi kayaknya mau hujan nih.
1: Cuacanya si kanting Bang Riko Sintang.
0: Oke, Bang Adi mau dengar lagu yang mana Bang Adi?
1: Yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama tadi ada Derita Cinta.
1: Ah, itu aja, yang pertama aja Bang.
0: Oke, siap Bang Adi.
1: Ya, lagunya dititipkan ya. Lepas muka di acara selaguan di tahun itu, malah hari ini.
0: Oke.
1: Ah, buat Bang Riko, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Selamat
0: Amin.
1: Siang Bang Riko.
0: Selamat siang Bang Adi yang berada di Tanjung Baung, Nangga Ketungau. Terima kasih warga Nangga Ketungau semuanya sudah bergabung. Coba kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini, Pro Dangdut?
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Ah, okay. Dengan siapakah?
2: Dengan Mama Eca di Tebidah.
0: Mama Eca di Tebidah. Gimana cuaca di Nangga Tebidah, Ma Eca?
2: Cerah.
0: Cerah? Wow, mantap. Di Sintang udah kayak orang mau nangis nih. Mendung, angin. Okay, mau dengar lagu yang mana nih?
2: Lagunya apa-apa Bang?
0: Lagu ada Derita Cinta Mansur S, Jangan Merana Imam S. Arifin, ABG Tua Fitri Karlina, Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja, Bola Ona Sutra, Tanyakan Pada Bulan Ika, Kabut Biru Megi Z, Goyang Gemoy dari Boyen PC, kemudian Cinta Dalam Khayalan Roma Irama dan Elvi Sukaisih, Mendadak Dangdut, Natasha Prami Duita, kemudian ada PPN yaitu Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar.
2: Yang terakhir itu jalan.
0: Yang terakhir, oke, ya. Siap. Mm-hmm. Ada yang ingin disapa-sapa, silakan.
2: Salamnya untuk yang udah gabung aja lah Bang.
0: Oke, siap. Mm-hmm.
2: Oke, selamat siang Bang.
0: Selamat siang warga Nangga Tebidah semuanya, Mama Eca ya sudah bergabung. Warga NTB dan sekitarnya, lanjut setelah Mama Eca kita sapa lagi dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan siapa ini?
3: Biasa Bang Riko, dengan tetangga Bang Riko.
0: Oh, tetangga. Ntar siapa?
3: Ya, Riam Kijang.
0: Oh, Riam Kijang Ibu Silau ya. Di sana gimana ya, cuaca Bu Silau?
3: Ya mendung,
0: sama ya.
3: Kadang panas, kadang petir guntur ada agak sedikit bahasa kita teh.
0: Campur-campur lah ya.
3: Oh, campur-campur, aku udah dua kali Bang Riko turun nyuka karet, sayang banget karena oh. Agak harganya agak lumayan atau malah kata bahasa kampung teh.
0: Berapa harga sekarang?
3: Kalau di sini ada 14.
0: Wih, mantap
3: ada
0: ya.
3: Ada yang 15, ada yang 13, enggak tentu Bang Riko.
0: Wah, wow, mantap, tapi udah bagus dong harga segitu.
3: Ya, lumayan lah. Tau ketimbang segala ya barang au. Kedam sikit-sikit gitu.
0: Daripada lumayun, ya kan?
3: Iya, betul. Tapi harga sawit anjlok sikit Bang Riko.
0: Berapa sekarang harga sawit?
3: Kalau blondol 1.500. Dan segar, oh, kalau orang nerima sih bukan di pabrik. Aku di pabrik enggak tahu lah harganya. Sama 1.500.
0: Oh, jauh turun berarti ya, kan sebelumnya kan tembus sampai 3.000-an ya?
3: Iya, kalau kemarin tuh kalau kami brondol tuh ada yang 2.600 per kilo, ada yang 2.500, ada yang 2.700 enggak merata. Kan ada.
0: Okay lah.
3: Lagu Bang Rik pernah aku baru menghidupkan radio alias baru monitor.
0: Okay, untuk Ibu Silau dan seluruh pendengar lainnya, ini lagunya saya sebut yang tiga kali ya, yang ketiga kali. Yang pertama ada Derita Cinta, kemudian Jangan Merana, ABG Tua, Cinta Sabun Mandi, Bola, Tanyakan Pada Bulan, Kabut Biru, Goyang Gemoy, Cinta Dalam Khayalan, kemudian Mendadak Dangdut, dan PPN.
3: Ah, Cinta Sabun Mandi ya Bang Riko. Karena aku ini sebenarnya aku semandi dah 2-3 kali kotor. Jadi Cinta Sabun Mandi.
0: Okay,
3: lagunya siap buat Bang Riko aja ya.
0: Terima kasih Bu Silau.
3: Okay, selamat siang ya. Semoga Bang Riko sekeluarga sehat, semangat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin. Terima kasih. Selamat siang Ibu Silau di Riam Kijang. Doanya luar biasa. Ucapan dan doa yang sama buat Ibu Silau. Setelah Ibu Silau, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mpaci gimana cuacanya?
4: Cuacanya maju mundur cantik. Mendung, tapi bukan berarti hujan.
0: Iya, betul. Silakan gaskan
4: lagunya. Lagunya jangan merana aja lah, yang happy-happy aja deh.
0: Oke, siap.
4: Iya enggak?
0: Betul, enggak
4: kalau
0: perlu.
4: Kalau getah karet di sini infonya alhamdulillah 14.500.
0: Oke, mantap.
4: Mantap dong. Tapi gimana? Enggak bisa diambil, hujan terus. Hancur ya, tukang naruh nih.
0: Tapi kalau hujan kan, kalau hujan kan tempurungnya kan penuh semua.
4: Biasalah, kalau udah mau musim mana sekolah libur kan mahal.
0: Iya, betul.
4: Tapi susah diambil karena hujan terus.
0: Ya, tapi enggak apa-apa kalau hujan kan penuh terus itu tempurungnya.
4: Oh, udah lah Bang, hancur ya.
0: Penuh kena air.
4: Ini lagi orang kawin, rewang terus.
0: Musim kawin, musim hujan ya.
4: Enggak apalah, okay. Dinikmatin aja. Betul. Hidup jangan dibikin susah.
0: Betul, jangan dibikin susah aja. Jangan dibikin sulit.
4: Dinikmatin aja, disyukuri.
0: Oke, okay,
4: apa siap yang ada. Oke, okay, lagunya siap. Ditunggu. Yoi, selamat siang. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Semangat. Semangat dong Ibu Wartini yang ada di Empaci. Di TikTok RRI Sintang kita juga akan sapa pendengar biar adil. Setelah itu kita juga akan baca di WA. Ada Ferizang sudah bergabung, terima kasih. Lanjut lagi pendengar berikutnya, sudah ada yang bergabung juga ini. Kita sapa dulu ya, di TikTok RR Sintang ada Wid. Siang Bang, request lagu Pencari Nafkah, terima kasih. Oke Wid. Lanjut lagi, bahkan Sintang udah diguyur hujan nih. Keren kawan aku nih, Kak Yusrin Eldani. Wow, Kak, yuk joget dong dari sana. Saya dari sini ya, kita joget sama-sama pokoknya. Nah, Kak Yusrin ini yang tukang nyiapin lagunya ya, pendengar ya. Dia sekarang nonton dari rumahnya melalui TikTok RRI Sintang. Kita lanjut lagi di TikTok RRI Sintang. Jangan bersedih, Anda kirim pesan akan saya bacakan ya. Terutama yang ngirimkan pesan yang udah menonton melalui live TikTok, terima kasih banyak untuk Anda semuanya ya. Nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kalau kirim pesan insya Allah akan kami bacakan ya. Oke, siapakah dia yang berikutnya? Ada Aulia. Oh, macam inilah muka Bang Riko ya dong. Biasa kan cuma dengar suara aja. Inilah muka saya ya. Ini wajah tu wajah ya. Ya. Jangan takut ya kalau ketemu saya di luar, nanti gak mau negur pula. Oke, okay, kita lanjut lagi pendengar. Yang ingin bergabung ya, kita bisa saling bertanya kabar, berbagi informasi. Silakan di TikTok RRI Sintang yang ingin bergabung di siang menjelang sore. Ada Sasuca, baru bisa lihat wajahnya Bang Riko, dulu cuma bisa dengerin suaranya aja. Salam kenal Bang Riko dari pendengar setia. Terima kasih ya, salam kenal juga kita. Lanjut lagi, ada Pardi, siang menjelang sore Bang. Yoi, terima kasih. Oke. Lanjut lagi, siapakah berikutnya? Ada Ardi Wijaya 116. Selamat siang Bang, salam dari jalur Ketungau. Terima kasih warga Ketungau dan sekitarnya. Sintang sudah terjadi hujan yang deras mengguyur Sintang dan sekitarnya saat ini. Lalu ada Eti, request lagu Bang Riko, Matahariku. Kemudian ada Bang Ijo, kirim salam buat Bang Riko, kapan mini soccer lagi Bang? Yang mana sih Bang Ijo nih? Namanya beda ya, tapi kalau ketemu aja saya kenal. Nanti kita atur jadwalnya, mini soccer lagi insya Allah hari Selasa malam Rabu ya, ikut ya. Lalu ada Pardi, oh iya Bang, oh ini ya kah yang namanya Bang Riko dulu pas zaman SMP? Sama, cuma dengerin suaranya aja. Oh gitu. Salam kenal lah ya, kita semuanya saling kenal, saling cinta ya. Oke, ada BSF Bang, request lagu bola. Oke. Lanjut, Agrus, bisa request apa nih? Bisa rik lagi enggak, Bang? Kalau request lagu lagi bisa, tapi kalau enggak cukup waktunya enggak kita putarkan sekarang gitu ya. Lalu ya, ada Mas Imran. Siang Bang, saya pendatang baru. Salam kenal dari Sambas. Terima kasih warga Sambas semuanya. Ada Mafia 92, keren namanya ya, nama akunnya. Selamat siang menjelang sore Bang Riko. Kirim salam ini buat keluarga saya yang ada di Binjai. Oke, bagaimana daerah Anda, hujan kanda? Ada Fani. Siang Bang, titip salam untuk keluarga saya yang ada di daerah Kedomu, Nanga Oran dan Sintang. Oke. Kita lanjut lagi, ada Aini. Terima kasih Aini. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda dulu pendengar dengan beberapa lagu berikut ini dan segera kembali untuk Anda dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

0: Ya, pendengar, hujan semakin deras mengguyur Sintang dan sekitarnya. Saat ini hujan benar-benar deras sekali. Bagaimana kalau di daerah Anda ya? Semoga tidak hujan dan hati-hati kalau terjadi hujan, terlebih Anda yang tinggal di dataran rendah. Oke, di 0565274447 silakan Anda yang ingin bergabung, kami sapa kembali dan masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore juga Bang Riko. Kuat umat hujan Bang Riko.
0: Asli, kuat sekali hujannya. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tadah air hujan Bu Ros. So penuh.
1: Tak makan air hujan juga Bang Riko. Minum air ledi.
0: Oh gitu. Apalah.
1: Tak apalah dulu ya, kenal sama air hujan. Sekarang kita dengan ledi. Nah Bang Riko, kami tuh masak kayak galon Bang Riko.
0: Oh, mantap.
1: Ledi pakai nyusi ya Bang Riko.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi Bang Riko lagunya?
0: Lagunya ada ABG Tua, Cinta Sabun Mandi, kemudian Tanyakan Pada Bulan, Kabut Biru, Goyang Gemon.
1: Kabut Biru aja lah Bang
0: Riko. Kabut Biru, oke. Okay.
1: Bukan... Itu Bang Riko, banyak benar online pakaian nih Bang Riko.
0: Oke.
1: Okay. Kan tak diurus online-nya, maksudnya sambil dengan Riko sambil lipat pakaian.
0: Mantap.
1: Sambil menikmati hujan. itu Bang Riko ya.
0: Yuk,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Daerah Juanti, menikmati hujan, melipat pakaian dan merapikan rumah ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita Abang Riko. Okay. Saputra
0: sehat. Sehat alhamdulillah. Di sana hujan enggak?
2: Di sini cerah, berawan tebal nih Abang.
0: Oh, beda. Kalau di Sintang lagi hujan deras banget nih.
2: Oh, syukur alhamdulillah itu hujan jadikan rezeki itu Abang.
0: Amin.
2: Lagunya LP Sukaisi. Biar nanya-nanya kata Mama Neng.
0: Siap.
2: Abang, semoga tetap sehat, keluarga.
0: Amin.
2: Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirah yang ada di NTB Lombok Nusa Tenggara Barat ya. Dari Lombok, kalau di Lombok tadi cerah ya, awannya tebal. Bagaimana setelah Lombok kita lanjut lagi 0565274447 dan di TikTok serta WA Pro 1 RRI Sintang kami nantikan Anda. Oke, kita terima satu lagi dulu. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy, di mana sekarang?
3: Posisinya masih di Sintang, Bang.
0: Masih di Sintang, oke. Okay.
3: Ya, apa kabarnya, Bang Riko?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Ya, di sini hujan deras nih, Bang Riko.
0: Sama dong, kita Sintang sama-sama hujan deras.
3: Iya.

Tadi saya bacakan ya, dulu cuma bisa dengerin, sekarang udah bisa lihat orangnya. Oke, terima kasih. Ada Sally. Halo Bang Riko. Salam support dari Landau Badai. Terima kasih warga Landau Badai, desa kelahiran saya ya. Buat kedua orang tuaku dan adikku di sana ya, Pak Sarmadi dan keluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Lanjut lagi, WOI, woi, saya apa nih? Ngomong tentang latihan gak latihan kena hujan ya hari ini. Nek Tampi, halo Bang Riko, sudah lama tidak jumpa, halo juga. Nek Tampi, apa kabar? Lanjut lagi, ada Pardi, Sungai Durian, udah hujan kuat ini Bang, sama dibanding Sintang juga hujan deras banget ya. Di Tanjung Puri dan sekitar melekap, pokoknya merata di kota Sintang ya. Ada Mbah Uti, gaskan Bang Riko, semangat asik, goi. Lanjut lagi, tanpa nama, selamat siang Bang, dari daerah Kedumpai, Kutungo Hilir. Lalu Kak Junai, wah lagunya, iya dong, lagunya keren kan. Lanjut lagi Pardi, titip salam, boleh Bang? Boleh. Kak Junai, salam kenal Bang dari terlebih dahulu. Oke. Lanjut lagi ada Sigat. Bang, kenapa yang lain siaran gak pakai live ya? Coba live semua. Oh, gak tahu juga, pada live juga sih sebenarnya ya. Ida Borneo, selamat siang Bang Ganteng. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Lanjut lagi Mbah Huti, Bang Sintang hujan deras banget. Ya benar hujan deras banget nih, lihat dari story-nya Neng lagi di rumah sakit, minta doanya Bang. Anaknya yang masuk rumah sakit, Masya Allah, semoga cepat sembuh ya anaknya Mak Neng ya. Semoga sehat, kembali pulih seperti biasa ya Neng. Ada Eti, kirim salam ini buat keluarga dari Kubu, apa nih? Di Kubu, salam buat keluarga di Kubu, di Kubu Berangan. Oke. Bapak Bakir dan juga Mama Herlina. Oke, adik-adik dari Mama Tere. Lalu ada siapa lagi? Ada Ida Borneo, goyang Bang, sudah terus goyang ya. Lanjut lagi siapakah dia? Ada Erna Daniati. Selamat siang Bang, sore Bang. Oke, siang menjelang sore Bang Riko. Yap. Lagunya ngikut aja Bang buat Bang Riko. Selamat bertugas ya. Terima kasih. Kembali kasih juga. Kita baca lagi pendengar untuk di TikTok-nya. Ada Devi, Dewi maksudnya. Selamat siang Bang Riko. Siang juga Dewi. Kemudian ada Brijan. Salam kenal Bang dari Sungai Mali. Oke. Ada Witi, siang Bang, kirim salam ini buat mama aku tersayang ya Bang. Oke, buat mama, buat bapak, buat adik, boleh semuanya ya, buat teman-teman juga. Kalau tadi kita sudah baca di TikTok, ini kita beralih ke WhatsApp ya, biar adil. Kalau ada di WhatsApp maka juga akan kita bacakan ya. Silakan untuk Anda berkirim pesan di WhatsApp. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Lagu di borong semuanya Bang, untuk menghibur penggemar berat Prodangdut. Semuanya terkhusus buat 4 serangkai, semoga terhibur. Buat Bang Riko yang ganteng, diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di JD. Oke Pak Rahmat. Lanjut berikutnya di WA, siang Bang Riko, siang juga Prodang Dudangdut adalah kita. Dari Suci yang ada di Pandan, salam sukses buat semuanya tanpa terkecuali. Pandan mendung berat Bang. Oke buat Abang, makasih banyak. Suci yang ada di Pandan.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, deh. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di 0565274747 dan di WhatsApp juga. Kami nantikan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut di TikTok terlebih dahulu, pendengar. Sudah ada yang bergabung kembali bersama kami di sore hari ini dalam program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Yuk, siapakah dia? Ini dia, ada Ed Dom. Kutungau hujan kuat, Bang. Oke, sama di Sintang baru mulai reda ya. Lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Oke, ada Witi Lorenzo. Siang, Bang. Siang juga, kirim salam buat mama aku tersayang ya, Bang. Oke, buat orang tua tersayang ya. Lanjut lagi, siapakah dia? Ada Slash S. Tempunak Balai Gana, hujan deras juga, Bang. Oke, merata ya. Lanjut lagi, Ida Borneo, Simpang Pinoh, hujan juga ini, Bang. Oke, lalu ada Henry, Kakak 96. Salam dari daerah Kecamatan Ambalau Hulu, Bang. Oke, warga Ambalau, terima kasih untuk Anda. Kita lanjut lagi, ada Mak Kay, ada Tek Jawi. Oke, Ayu Wartini, salam buat semuanya yang ada di daerah Nanga Paya, dari Ayu yang ada di Sintang. Oke, ada Cicila. Bang, minta lagu Debu-Debu Jalanan. Lagu ini spesial buat keluarga suamiku karena tidak setuju. Apa nih? Karena tidak setuju sama siapa nih? Menggantung ya. Oke, lanjut lagi untuk Anda yang ingin dibacakan pesannya, silahkan kirimkan ke kami. Ada Kakak Long, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Long, salam kenal dari Sambas. Oke Kak Long, biar Sambas be, di mana? Rindu, Mas suaminya Uut kan, SP5, iparnya Mas Yanto. Betul, kamu siapa ya? Oke, salam kenal ya, nama akunmu Rindu. Wow, Rindu siapa ya? Lanjut lagi, siapakah dia yang berikutnya ingin bergabung bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang ya? 0565274747, Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang menjelang sore, kami nantikan Anda di 0565274747. Di layanan telepon, kami nantikan Anda di WA juga terbuka untuk Anda di layanan telepon kami 0565274747. Kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Halo, sore juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, kok loading? Oke, silakan, dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Ibu Bilin, silakan Bu Bilin. Hujan deras enggak tadi di sana?
1: Lagunya apa-apa ya, Bang?
0: Lagunya udah saya bacakan tadi. Masih ada sisa lagu ABG Tua, Cinta Sabun Mandi, Tanyakan Pada Bulan, Goyang Gemoy, dan Mendadak Dangdut.
1: Tanyakan Pada Bulan.
0: Tanyakan Pada Bulan, oke. Okay.
1: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Bawang. Salamnya buat Sinasi Sempurna.
0: Oke, siap.
1: Karena dia mendengar terus siaran ini. Cuma dia enggak bisa gabung katanya.
0: Oke.
1: Enggak bisa apa. Nah, di Lempah ini hujan deras tadi, Bang.
0: Sama di Sintang juga.
1: Iya. Ya buat Bang Riko, selamat juga dan sehat selalu ya, Bang.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, di TikTok saya ini enggak ada sinyal, enggak lancar. Maka tidak bisa melihat di TikTok. Enggak bisa gabung.
0: Oke.
1: Ya, Bang.
0: Yuk.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak, juga hujan deras di sana ya. Dari Lempah Tempunak kami nantikan Anda berikutnya, silahkan 0565274747, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda tentunya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang.

saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang ditujukan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Khatulistiwa Sintang memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik, yaitu sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, dan Prodi Pendidikan Matematika, serta Prodi Pendidikan Komputer. Dan pendengar, didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill. Sehingga pendengar setiap itu, sehingga lulusan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang ini siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Singkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di WhatsApp 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo, raih masa depan gemilang. Mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ya, peringkat tanpa terasa waktu itu terus berlalu sehingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Dan hingga di sini program Pro Dangdut Dangdut adalah kita kami hadirkan untuk Anda. Pukul 14:58 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan atau kami komandangkan azan asar untuk Sintang dan sekitarnya. Dengan berakhirnya azan asar nanti sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Siang. Saya Riko pamit dari luar negara. Anda mengucapkan selamat sore. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Ya, hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan yang harus kita perjuangkan. Memang hidup ini adalah anugerah yang terbaik darinya. Oleh karena itu kita senantiasa memaknai kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita suarakan, apapun yang kita ada dalam jiwa dan diri kita, maka alangkah baiknya kita memulai hal-hal baik untuk hidup yang lebih baik saat ini dan juga saatnya nanti. Saya Desri Hati, bersama Anda pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari Ahad, hari Minggu ya. Tanggal 24 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi reda ya, yang punya hajatan biar senang gitu ya. Tapi terlebih dari itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ya benar, di Green Radio kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari penghijauan jalan. Tentunya penting banget ya. Kadang kita juga ngelihat banyak sekali pohon-pohon berjajar. Kadang juga ada jalan yang nggak ada pohonnya. Kayak gersang banget ya, panas banget gitu ya. Panasnya kalau lagi panas banget bukan berdengkang lagi tapi menggigit ya. Panas menggigit kayak mana? Maksudnya menggigit kulit gitu ya. Nah, pendengar, pohon ini memiliki banyak manfaat bang. Manfaat ya bagi kehidupan masyarakat terutama di kawasan perkotaan. Selain membuat lingkungan terlihat lebih hijau dan indah, keberadaan pohon juga membantu banget menciptakan suasana yang nyaman, sehat dan aman bagi masyarakat. Ada beberapa manfaat pohon di kawasan perkotaan. Sebenarnya bukan hanya di perkotaan ya, tapi kali ini kita bahas di perkotaan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang memiliki banyak pohon menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Ruang hijau membantu menciptakan suasana yang sejuk dan mendukung aktivitas masyarakat.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Iya, pendengar masih kami hadirkan informasi-informasi manfaat penghijauan jalan ya di kota. Nah, sebelumnya kami bacakan dulu pengumuman berikut ini. Dari Stima Sintang untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, dengan isi berita Stima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Stima Sintang, prodi Pendidikan Agama Islam, prodi Hukum Keluarga Islam, prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 sampai 26 Agustus 2026 melalui online di https://bit.ly/pmb-hebat2026/2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor handphone 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Stima Sintang di @stimasintangofficial.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah

Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak senter PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.

0: Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?

0: bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu keren di medsos.
0: Hah?

Nah, pendengar, ada juga menambah ruang hijau dan rekreasi pohon dan tanaman kota menjadikan ruang bagi masyarakat untuk olahraga, bersantai gitu ya. Kehadiran ruang hijau yang juga membantu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Wah, kalau aja misalnya kita boleh kan berada hutan kota terus di pinggirnya kita jadiin jogging track. Wih, keren ya. Mantap banget ya. Tapi harus tetap tentunya dijaga juga sih kalau misalnya jadi gitu ya, kapan-kapan. Jadi jogging track, jadi yang jogging itu mengitari hutan, terus udah gitu ada kursi-kursi kecil gitu ya. Tapi jangan sampai dikotori aja sih gitu ya. Apalagi lagi misalnya di sungainya itu banyak ikannya, wah seru banget. I have a dream someday mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Oke deh ya. Selain itu juga pendengar, nah kalau misalnya kita kawasan jalan kotanya bagus juga, itu bisa juga nih mengurangi stres di jalan raya. Jalan yang dipenuhi dengan pohon membuat perjalanan lebih tenang, lebih nyaman gitu bagi pengendaranya. Suasana hijau juga dinilai dapat membantu mengurangi emosi di jalan raya.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Hai kereta api, tut tut tut.
5: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Baik pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Korea Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak. Selamat mengikuti.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mitigasi bencana yang menjadi prioritas.
2: Kita sudah melakukan identifikasi ya. Kalau Tim Sar itu sendiri itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan terpotensi.
1: Budaya Jawa bergema di Supadio, Kabupaten Kuburaya.
3: Malam ini paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan, kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu, mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
2: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau Sumsel itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi Patingsor di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di Karhutla itu sendiri, identifikasi ada 300 lebih desa atau kelurahan berpotensi Karhutla. Nah, jadi ini memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
1: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
0: 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah ataupun Komwil 5 Regional Kalimantan mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain Gowes Barang, 9 wali kota yang terdiri dari kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang itu juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Berikut laporannya.
3: Aksi Goes Bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas ini menjadi rangkaian pada acara rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia Apeksi Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menerangkan bahwa rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Dikamtono, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.
4: Dari 15 kilo kurang lebih dari November ke Waterfront, ya positif melihat kota Pontianak hijau ya, bersih dan tertata. Jadi kita juga menebarkan, jadi ada jelawab besar, ada patin dan udang tenggala. Mudah-mudahan memberikan nilai positif untuk masyarakat kota Pontianak dalam menjaga kesehatan. Tampilkan hidangan kuliner khas Pontianak, ada sate, kuah, ada bubur, daging, ada rebus cane, ada lontong sayur, dan makanan-makanan kue-kue.
3: Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas kota Pontianak kepada peserta Raker Komwil 5 Apeksi Kalimantan. Hidangan yang disuguhkan diantaranya seperti sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Gemerlap lampu panggung dan alunan gamelan memecah malam di Taman Dirgantara Supadio Kabupaten Kuburaya Sabtu malam. Ratusan warga larut dalam suasana penuh kehangatan saat pagelaran wayang kulit semalam suntuk digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat dalam rangkaian hari ulang tahun ke-17 Paguyuban.
5: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat berlangsung meriah di Taman Dirgantara Supadio, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu malam. Kegiatan budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban tersebut menjadi ajang silaturahmi warga Jawa se-Kalimantan Barat dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat hingga ratusan warga. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara. Warga antusias menyaksikan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini syarat pesan moral tentang persatuan, gotong royong, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya, Haji Sukiryanto mengapresiasi kegiatan budaya tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi bangsa.
6: Malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17, merupakan momen yang paling baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang sebagai perekat untuk masyarakat khususnya Paguyuban Jawa yang ada di Kabupaten Kuburaya khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar AKP Purnawirawan Suharto mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat.
7: Pesan saya untuk generasi muda, upaya melestarikan budaya, nguri-uri budaya Jawa, salah satunya adalah wayang kulit. Walaupun kita di Kalimantan Barat, di Kuburaya, dan seluruh Kalimantan Barat, kita tetap menguri-uri budaya Jawa, yaitu wayang kulit.
5: Di sisi lain, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalbar, Edi Suhairul berharap kegiatan budaya seperti ini harus mendapat dukungan berbagai pihak demi menjaga kerukunan masyarakat. Pagelaran wayang kulit berlangsung hingga dini hari dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi acara. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, melalui jaringan agen Briling yang kini jumlahnya menembus angka 1,18 juta agen, menjadi wujud inklusi keuangan dan mudah diakses oleh masyarakat. Berikut laporannya.
3: Berdasarkan data dari PT Bank Rakyat Indonesia hingga akhir Maret 2026, agen Briling tercatat telah menjangkau lebih dari 66.450 desa, atau setara dengan 80% total desa yang ada di seluruh Indonesia. Dari sekian banyaknya agen Briling tersebut, sepanjang triwulan pertama tahun 2026, volume transaksi menembus angka Rp420 triliun. Kemudahan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan salah satunya yang disampaikan oleh Neneng, warga Kota Pontianak yang kini menjadi pelanggan setia agen Briling terdekat. Menurut Neneng, kehadiran agen transaksi digital sangat memotong waktu antrian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
9: Kan mau narik, Kak, narik hari ini Kak, langsung tak kasihnya dengan dia langsung segera.
10: Proses langsung gitu ya?
9: Enggak, kan tunggu-tunggu, enggak ada. Ini kan aman, dekat lagi, kita aman lagi.
10: Tak perlu antri juga ya?
9: Tak perlu antri. Kan kita tak simpan, kan perlu bisa dengan dia. Kali-kali hari-hari aku nyimpan dekat itu ya? Ya,
11: dua hari dari
9: ini. Dua hari di sini, untuk ambil sekarang. Kami hari hari Jumat. Hari
11: Jumat. Setidaknya tuh duitnya aman sampai, Bang.
9: Aman.
11: Enggak takut dia.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan bahwa agen Briling sejatinya berfungsi sebagai mini bank yang menjadi perpanjangan tangan resmi bagi BRI untuk menyentuh wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.
12: Jadi semua transaksi yang dilakukan di BRI hampir semuanya bisa dilakukan melalui agen BRI, termasuk setor tunai, penarikan tunai, transfer, bayar uang listrik, tagihan listrik, gitu ya, bayar angsuran pinjaman bisa dilakukan di agen BRI. Dengan adanya agen BRI, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang kami tidak bisa jangkau ya ke desa-desa atau pelosok-pelosok sana, tentunya masyarakat yang tidak sempat datang

0: Kita simak laporannya.
1: Euforia kemenangan Persib Bandung bukan hanya dirasakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun juga dirasakan oleh fans dan supporter dari Persib Bandung yang ada di Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Viking Kolot Kalbar. Hal itu dapat dilihat usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara di CW Okto Ayani. Meski hasil imbang, Persib Bandung berhasil menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Ketua Viking Kolot Kalbar Uday mengatakan ini merupakan peristiwa sejarah bagi Persib Bandung karena tiga kali berturut-turut menjuarai Liga Super Indonesia.
2: Kita lagi nonton bareng dalam rangka menyambut sejarah di Liga Indonesia. Persib Bandung juara yang ketiga kali secara beruntun, hat-trick, dan tidak ada satupun dalam sejarah Liga Indonesia ada satu klub yang mampu untuk mencetak hat-trick juara secara berturut-turut.
1: Uday mengatakan supporter Persib Bandung yang datang untuk menonton tim kesayangannya ini datang dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sementara itu, salah satu supporter Persib Bandung, Ica, mengaku senang dengan hasil Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Liga Super.
3: Ini juara udah yang keberapa kali nih sering juara nih. Pemain idola dulu sih di Febri Haryadi. Sekarang
1: Persib Bandung mengoleksi poin sama dengan Borneo FC yang pada pertandingan bersamaan mengalahkan Malut United dengan skor 7-1. Wilhelmus melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Senin tanggal 25 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Minty Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indo.

0: Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ya pendengar, kalau kita biasa ada yang bilang kalau belum makan nasi kita belum makan gitu. Padahal sebenarnya mungkin udah makan goreng, makan bubur dan lain-lain gitu ya. Tapi karena emang kita tuh kayak misalnya kalau gak makan nasi itu kayak gimana gitu ya. Nah nasi juga bisa dijadikan, nasi kan dari beras. Nah beras ini bisa dijadikan berbagai macam aneka olahan. Misalnya apa? Misalnya nih ya, buras ya. Buras ini merupakan olahan berbahan beras yang berasal dari Makassar. Bentuknya itu pipi dibanding lontong dan dibungkus menggunakan daun pisang sehingga memiliki aroma khas yang menggugah selera. Ada juga kita kenal yang namanya ketupat. Wah, nanti sebentar lagi lebaran hari raya Idul Adha. Nah, berarti kan ada tuh mungkin ketupat, ada juga yang selalu buat ketupat ya. Apalagi hari, kalau kemarin sih biasanya hari raya Idul Fitri ya. Tapi hari raya Idul Adha pun ada juga sih yang biasanya yang buat gitu ya. Nah ketupat ini dibuat dengan beras ya, yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda, lalu direbus hingga matang. Makanan ini sering disajikan saat lebaran bersama berbagai khas lauk Nusantara.
1: Ada razia, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Aduhin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Siapa kau satu-satunya cintaku? Lamuin cinta gak selesai sampai ribuan tahun. Ya, selama orang masih hidup pasti orang akan senantiasa, cinta itu akan senantiasa ada ya. Dan cinta itu sebuah apa ya? Jadi kok jadi ngomongin cinta? Ya, setiap orang pasti punya misteri cinta tersendiri, ya gak sih? Nah, pendengar tadi kita balik lagi ya. Ternyata banyak banget juga olahan-olahan dari beras itu ya. Banyak banget ini ya. Ada juga lemper, kemudian lontong yang enak banget ya. Hujan-hujan kayak gini, dingin-dingin kayak gini, makan soto mungkin ya. Atau apa ya, apa sih namanya itu, ya, sayur lontong. Kemudian apalagi sate yang pakai lontong dan lain-lain gitu ya. Banyak banget itu olahannya ya. Kemudian juga ada jadah itu makanan tradisional dari ketan yang dipadukan dengan kelapa parut, teksturnya lembut dengan rasa gurih sehingga cocok dijadikan kudapan tradisional. Wah, dingin-dingin ini enaknya makan yang hangat-hangat gitu ya. Wah, sedap. Jadi pengen deh.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit, kekuatan passion, dan kegigihan. Grit, kekuatan passion, dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit, kekuatan passion, dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, mendengar di apa namanya sore ini cek fakta dilansir dari komdigi.co.id bersama saya Desi Sriati. Nah, pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa tautan mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah tahun 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi dan daging serta modal usaha dan pakan ternak. Fakta yang pendengar klaim berupa tautan untuk mengakses program tersebut adalah hoax ya, dilansir dari kompas.com. Jadi pendengar, untuk Anda tetap berhati-hati dengan informasi apapun, pastikan informasinya adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Iya, pendengar, kemudian apa namanya, beras juga manfaatnya atau olahan dari beras itu ya, olahan tradisional. Dari ada juga kemang goyang, merupakan kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan. Bentuknya ini menyerupai bunga dengan tekstur renyah dan rasa manis.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar pukul 17.38 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

jika sudah berumah tangga atau belum berumah tangga. Jika sudah melakukan hal-hal baik selama ini, maka jangan ada yang berubah. Lakukan terus kebaikan itu. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya. Banyak hal yang bisa membuat kita bisa berubah. Ya, kesibukan. Ya inilah, ya itulah. Semua adalah godaan untuk kita. Sesiapa yang bisa tetap atau istiqomah dalam kebaikan, berarti kebaikannya terjaga. Cintanya terjaga padanya, baiknya terjaga, amalannya terjaga, semuanya terjaga. Kebiasaan baik akan menghantarkan kehidupan yang baik, bahkan dapat menghantarkan ke surga yang baik. Jadi, tak perlu ada yang berubah, walau zaman berubah. Saya juga jauh dari kata baik. Semoga kita semua menjadi insan terbaik.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Hampir semua orang memiliki sifat tersebut. Namun, setiap orang memiliki kekuasaan untuk tidak menuruti adanya sifat tersebut. Ya, mengendalikan diri sangatlah penting dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlena pada gebiar dunia. Misalnya, iri terhadap teman atau tetangga yang memiliki suatu benda mewah, hal ini adalah hal yang menimbulkan sifat iri. Manusia diciptakan dengan segala hawa nafsu. Allah memerintahkan manusia untuk bisa mengendalikannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi olehnya sehingga terhindar dari kemaksiatan. Kemudian, sifat manusia yang merusak berikutnya yaitu mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Di zaman yang modern ini, kita sudah bisa melihat banyak orang suka berfoto selfie, kemudian mengunggahnya di media sosial. Tak lain tujuan dari perbuatan itu, karena mereka mengagumi diri sendiri, memajang foto yang dianggap paling cantik atau ganteng, termasuk mengagumi diri

Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan. Mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan. Karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Dengan di mana pun Anda berada, dalam hubungan keluarga gitu ya, atau asmara, meminta maaf kepada pasangan menjadi hal penting untuk menjaga keharmonisan. Kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki jika disikapi dengan sikap jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Gimana sih cara minta maaf kepada pasangan? Pasti semua orang beda-beda ya caranya. Nah, kalau dilansir dari rri.co.id, mengakui kesalahan dengan jujur, nah itu adalah langkah pertama. Jujur pada diri sendiri ini dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, hindari menyalahkan pasangan agar permintaan maaf terlihat tulus dan juga bertanggung jawab. Selain itu juga ucapkan maaf dengan tulus ya, bukan modus. Sekarang kan banyak minta maaf tapi modus gitu ya. Nah, permintaan maaf harus disampaikan dengan perasaan yang benar-benar tulus, tatapan mata dan nada bicara yang lembut, dan dapat membantu menunjukkan ketulusan tersebut. Terus kalau malu minta maaf langsung ya udah WA aja. Emang bisa, coba aja.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
3: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
2: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
3: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
2: Nggak juga sih.
3: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa gak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
2: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
3: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
4: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, pendengar, selain itu juga meminta maaf kepada pasangan harus disampaikan dengan pesan yang jelas gitu ya, jangan bertele-tele. Nah, apa namanya, penjelasannya mungkin singkat gitu ya, memberikan penjelasan singkat dan membantu pasangan Anda memahami situasi yang terjadi. Namun penjelasan harus disampaikan tanpa mencari pembenaran atas kesalahan yang dilakukan. Apa ya, misalnya itu kan gara-gara kamu yang salah pokoknya. Itu sih bukan minta maaf ya. Kemudian juga jangan minta maaf berkali-kali secara berlebihan. Nah, setelah minta maaf ya udah, biarkan pasangan dan memberikan waktu untuk berpikir dan merespon. Mengulang permintaan maaf terus-terusan gitu ya, justru bisa membuat pasangan tuh merasa tertekan gitu, kayak di pressure gitu, di pressure.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya, untuk selanjutnya meminta maaf kepada pasangan juga posisikan diri sebagai pasangan ya. Nah, cobalah melihat situasi dari sudut pandang pasangan untuk memahami perasaannya. Dengan cara ini Anda bisa lebih mengerti dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian jangan juga terbawa emosi, tetap tenang saat minta maaf dan jangan terpancing emosi jika pasangan belum merespon. Mengendalikan diri sangat penting agar tidak menambah masalah dalam hubungan.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana nomor, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Dra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram. Sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil. Emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah dia turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cem?
5: 925.50.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Luk Manul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, banihnya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung itu dengan kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah ke harga benihnya itu naik justru macam.
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan

0: Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang, alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan

dan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi bersama kami pendengar di program Satora di Republik Indonesia. Sintang, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengendara untuk Indonesia.

saya, Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Nah pendengar, ada tokoh-tokoh yang menginspirasi kita di Indonesia tentunya ya. Sebut saja misalnya Najwa Shihab ya, yang suara kritis lewat jurnalis. Nah buat Anda yang ingin jadi seorang jurnalis, tokoh perempuan yang namanya populer adalah Najwa Shihab. Ia adalah jurnalis yang dikenal kritis, tegas dan berani mengungkap kebenaran. Nah beberapa program yang terkenalnya ada Najwa Shihab ya, atau Mata Najwa ya, yang menghadirkan ruang diskusi publik yang tajam mendidik. Nah Najwa konsisten memperjuangkan independensi media dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi politik. Ia juga mendirikan Narasi TV dan platform media digitalnya yang independen memberi ruang bagi suara anak muda. Kisah Najwa juga menunjukkan pentingnya integritas dalam menyuarakan kebenaran demi perubahan sosial.

Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

Ya sebut aja nama aku jika kau rindukan aku. Liriknya ini lawas banget lagu ini ya. Dinyanyikan oleh Andre Taulani dalam grup Stinky ya. Dan lagu-lagu lama itu kayak apa ya? Apa namanya? Enak aja gitu didengarnya walaupun udah berlalu sekian tahun, bukan sekian lagi, puluh-puluh tahun kali ya. Dan masih enak aja. Nah, cerita dari tadi Najwa Shihab tersebut mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua dan tentunya Anda juga, saya dan semuanya aja lah ya. Oke deh, pendengar, kayaknya harus pamit deh. Nanti ada rekan Asri bersama Anda ya, tentunya di malam hari ini gak jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi lagu Mungkinkah dari Stinky ini menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih dan kerinduan yang mendalam. Liriknya ini mengandung harapan seorang untuk tetap bisa bersama dan menanyakan kemungkinan untuk bersatu kembali meski kini berterbentang jarak. Gitu deh lagunya ya. Dan sekaligus mengakhir perjumpaan saya lagu ini ya untuk Anda. Sehat dan bahagia selalu. Selamat berhari Minggu ya. Besok Senin lagi ya. Oke deh, mungkin saya gak siaran lagi ya. Sampai berapa hari, 3 hari lah mungkin ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar, kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, ah. Hei, kau buang lagi.
0: Biar, betembong lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

lutut nih. Bagaimana kita ini?

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja. Tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar. Tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda. Kita sayang keras kepala.

0: hari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Air Tidak Salah. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di ragam budaya Dayak Lebang, dan akan kami hadirkan tentunya lagu-lagu Dayak Lebang ke ruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Asri di sini menemani Anda edisi siarnya hari ini Minggu 24 Mei 2026.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan masih di Ragam Budaya Dayak Lebang malam ini. Dan tentunya juga masih kami hadirkan lagu-lagu Dayak Lebang ke ruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, untuk cuaca di malam ini terasa lebih sejuk ya, karena juga habis turun hujan dengan intensitas yang ringan ya. Dan tentunya untuk lalu lintas terpantau lancar, terpantau ramai namun aman dan juga lancar. Namun mungkin bagi Anda harap selalu berhati-hati di kala hujan seperti ini, karena biasanya jalanan juga licin. Dan mendengar, masih kami hadirkan lagu Dayak Lebang untuk menemani istirahat Anda di malam ini, tetap di 102,5 MHz.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Selamat malam mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita terima telepon ataupun bacakan WA yang sudah masuk, akan diawali dengan dua lagu tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu kali ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang,
0: kenapa
1: pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus, kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun, sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya Bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Selamat malam dengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa bagi Anda ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Sudah ada yang bergabung di telepon, kita akan coba sapa penelpon kita di malam ini. Yang pertama ada siapa nih? Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0565247774 ya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin request lagu, untuk lagunya sudah disiapkan ya. Nah, jadi mungkin ikut aja lagu yang sudah disiapkan. Oke, penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi
0: di Tanjung Baung. Bagaimana kabarnya malam ini, Bang Adi? Puji Tuhan sehat juga. Gimana Bang Adi cuaca Tanjung Baung malam ini?
1: Cuacanya sih nampaknya sih cerah, Kak. Tapi malam hari sekarang kan nggak tentu.
0: Kelihatannya cerah, tiba-tiba hujan nih Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Bang Adi, kalau di Sintang sepertinya udah ini ya. Kalau tadi sempat gerimis Bang Adi di sore hingga malam, tapi sekarang kayaknya aman kayaknya. Oke, lagunya pilih yang mana nih Bang Adi? Ada Semua Cinta Beragi, Hitam Putih Jadi Satu, Betaria Sonata. Ada Yang Tak Mampu Kulupa dari Ebit GAD. Kemudian akhir.
1: Dari Betaria Sonata sih apa, Kak? Kurang jelas.
0: Hitam Putih Jadi Satu.
1: Hitam Putih Jadi Satu aja,
0: Kak. Oke deh, spesial atau salamnya?
1: Salamnya buat juga.
0: Amin, terima kasih. Oke, selamat malam juga. Terima kasih ada Bang Adi di Tanjung Baung yang menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Selanjutnya di belakang Bang Adi ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Bida di Tanjung Baung nih, Kak.
0: Dengan Bang Bida di Tanjung Baung, warga Tanjung Baung lagi ini.
2: Iya.
0: Bagaimana Bang Bida kabarnya malam ini?
2: Bagus-bagus lah, Kak.
0: Oke. Bang Bida lagunya mau pilih yang mana nih?
2: Apa-apa lagunya, Kak.
0: Ada Betaria Sonata, Hitam Putih Jaya.
2: Saya nonton
0: aja,
2: Kak.
0: Oke, spesialnya?
2: Nggak ada, ayo.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ada Bang Bida di Tanjung Baung ya. Berturut-turut warga Tanjung Baung ini yang bergabung ya. Oke, silakan bagi yang ingin gabung masih di 0565247774. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik. Pak Jumirah bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Kak Afri yang cantik ini sehat?
0: Sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Lagunya coba sebutkan sampai habis. Itu Abang Adi belum habis dah.
0: Oke, lagunya ada yang tadi Betaria Sonata, Hitam Putih Jadi Satu, Semua Cinta Beragi, ada Yang Tak Mampu Kulupa, Ebit GAD, kemudian Akhirnya Kutemui, Bob Tupoli, Surat Untukmu Deloitte, ada Udang di Belik Batu, Ervina, Rindu Diana Nasution, kemudian Mengapa Kau Dusta, Erna Angelia, Pasrah Andi Meriam, kemudian ada Mimpi Ermi Kulit, Asmara Kita Desi Ratnasari, Kau Selalu di Hati Erni Johan, kemudian ada Terserah Boy Atik Sibi, Sejuta Harapanku Padamu Endang Estaurina, dan Burung-Burung Putih Christine Panjaitan.
3: Desi Ratnasari, Kak Asri.
0: Desi Ratnasari, oke deh.
3: Udah ngopi belum?
0: Ya ini lagi ngopi.
3: Oh, enak lah. Ada teman nanti ngopinya biar enggak apa nak ngantuk-ngantuk, Pak.
0: Aman.
3: Oh, ya.
0: Gimana cuaca di sana? di Sintang baru habis gerimis ini. Kalau di sana gimana?
3: Syukurlah hujan rezeki. Kalau di sini nih macam orang yang bertanya nih kater ini banyak.
0: Oh gitu. Syukurlah kalau begitu.
3: Oke lah Kri, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Untuk lagunya juga udah disiapkan ya. Jadi tinggal pilih aja mau dengarkan lagu yang mana. Dan tadi yang udah di request ada Hitam Putih Jadi Satu dari Betaria Sonata, kemudian dari Desi Ratnasari ada Asmara Kita. Dan sepertinya kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di

0: Sintang dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi udah Kak Asri putarkan satu lagu ya dari Betaria Sonata. Dan pendengar sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagi apa ini?
1: Enggak ada kering dah.
0: Ah gitu, sehat?
1: Alhamdulillah. Tapi dingin.
0: Enak cuacanya buat tidur.
1: Iya. Nek pakai selimut tebal Kak sih.
0: Tapi pakai kipas enggak atau AC enggak?
1: Ini enggak dihidupkan.
0: Biasanya kan pakai selimut. Taka, tapi, ya. Tapi kipas nyala gitu kan.
1: Iya, ini enggak.
0: Ah gitu.
1: Nanti enggak tahu lah kaki tuh. Karena kita udah tidur, dia hidupnya.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Yang terakhir tadi apa ya, Kak Esri?
0: Yang terakhir tadi ada burung-burung putih dari Christine Panjaitan.
1: Itu aja lah, burung-burung putih. Di rumah aku burungnya warna putih juga. Apa aja kakek itu kan ada burung merpati.
0: Warna putih.
1: Ada burung apa lagi, Kak? Burung tepukur ada, burung putar ada.
0: Lengkap.
1: Itulah.
0: Oh, tumben kakek belum tidur?
1: Belum, sebelah kan baru masuk semua nih.
0: Oh, gitu.
1: Habis lagi itu main dengan cucu.
0: Sehat kakeknya?
1: Alhamdulillah dah sehat dah sekarang. Tapi itulah jaga pola makannya Kak Si.
0: Udah gak bisa rujak lagi lah.
1: Hei, siapa beda tuh?
0: Masih.
1: Kalau gak ada cabai terasi, dia gak laju makan Kak Sri. Kalau burung gak mau numbuk, dia numbuk sendiri. Suka kena mata Kak Sri.
0: Emang kurang ya kek ya makan kalau gak ada cabai terasi.
1: Kan, tadi kan burung kan sayur itu. Sayur umut. Jadi tak dadah di rumus tahun daun ubi, tak ada cabai, dia numbuk sendiri. Tadi dia gerujak.
0: Gerujak apa aja?
1: Gerujak buah mangga, Kak Sri.
0: Wih, mantap. Ya,
1: Buat ke dia, Kik. Nanti kakek ngijong ke sana, kata dia.
0: Boleh.
1: Kejauhan. Udah setengah jalan, pedasnya udah habis.
0: Ya, kenapa rumah kita seberang ke seberang ya, jauh benar jarak.
1: Itulah Kak Zi, kapan kita berdekat ya. Nunggu udah ada BRN di museum.
0: Aduh.
1: Nah ya lah, itu aja Kak Zi ya. Yo, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Ibu Rosdi Dara Juanti ya. Tapi emang iya sih, dari kayak dari ujung ke ujung gitu ya, dari Dara Juanti sana ke Pal 4 lumayan ya, lumayan jauh ya. Karena di kota ya, kalau di kampung kayak terasa banget nih jauhnya, apalagi kalau misalnya malam kayak gini gelap, kayaknya serem juga ya. Oke, bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 085750 4740.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
3: Siapa ya? Gak kenal ini.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
6: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Wah.
6: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu di malam ini. Edisinya hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, silakan masih di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan untuk lagu-lagunya juga sudah disiapkan ya, di antaranya masih ada yang tak mampu ku lupa dari Ebit Gade, kemudian akhirnya kutemui Bob Tutu Poli, Surat Untukmu Diloid, kemudian ada Udang di Balik Batu Ervina. Ada Diana Nasution dengan judul Rindu, Erna Angelia dengan judul Mengapa Kau Dusta, kemudian ada Pasrah dari Andi Meriem Matalata, kemudian Mimpi Ermi Kulit, ada Kau Selalu di Hatiku Erni Johan, Terserah Boy Atik Sibi, dan yang terakhir Sejuta Harapanku Padamu dari Endang Estaurina. Dan sudah ada bergabung di telepon, kita coba sapa kembali, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Liwat Ragu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin, bagaimana kabarnya malam ini, Bu Bilin?
1: Puji Tuhan baik, Kak. Kakak Lid, mana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga. Amin. Lagi apa ini?
1: Lagi bareng-bareng ya, Kak.
0: Hujan enggak di sana?
1: Hujan tadi.
0: Sekarang udah enggak.
1: Sekarang udah berhenti.
0: Oh, aman lah kalau gitu ya. Oke deh. Lagunya pilih yang mana nih?
1: Lagunya dari Ebit Gade.
0: Oke, nanti Kak Asri putarkan. Spesialnya atau salamnya?
1: Salamnya buat Kinah di Tempuna. Semoga dia mendengarkan atur hibur. Buat kakak selamat tugas dan selalu ya, Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah ya. Dan mungkin bagi yang susah gabung karena memang lagi gangguan ya, ini juga udah ada pemberitahuan katanya memang lagi gangguan jaringannya. Jadi mungkin bisa dicoba ya, atau enggak bisa kirim pesan melalui WhatsApp juga boleh ya, kalau memang susah gabung untuk layanan telepon. Dan masih di Ruang Rindu kita di malam ini, silakan ya, lagunya juga bebas pilih ya, sudah disiapkan juga. Masih ada beberapa lagu yang belum di request. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Dengan Wak Tegi, suaranya kecil banget ini.
2: Kabar Tegi.
0: Kabar baik, Wak Tegi, bagaimana kabarnya? Di mana nih posisinya?
2: Di Sintang.
0: Oh, udah di Sintang. Oke deh, lagunya pilih yang mana nih, Mama Tegi? Ada Akhirnya Kutemui Bob Tutu Poli, kemudian Surat Untukmu di Loid, ada Udang di Balik Batu Ervina, Rindu Diana Nasution. Diana Nasution aja. Oke, spesialnya atau salamnya? Oke deh. Oke, suaranya kecil banget. Jadi kayak Kak Asri itu harus mendengarkannya dengan teliti. Oke, terima kasih. Ada Mama Tegi di Sintang ya, udah enggak di Tanjung Baung nih. Oke, kita dengarkan aja dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
4: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
5: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
4: Oh. Maaf ya, Mbah.
6: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan YC Pengrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Sintang malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu, ya tentunya lagu yang sudah di request. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan masih bisa di 0857 50474 atau juga di 0565 24774.

Dan sudah ada yang bergabung kembali di telepon ya. Baru mau kasih sapa gitu ya langsung ke. Oke, bisa dicoba kembali di 0552477474 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Dan sepertinya cuaca aman ya, semoga aja aman sampai jam pulang nanti ya, karena memang cuaca akhir-akhir ini gak menentu banget gitu ya, kadang panas, kadang hujan. Kalau untuk hari ini emang udah dari malam kemarinnya udah hujan, kemudian juga dilanjut sampai pagi bentar, kemudian juga sore hari ya sampai malam hujan. Meskipun dengan intensitas yang ringan begitu ya, tetap aja untuk beraktivitas di luar ruangan sedikit terganggu ya, apalagi mungkin bagi Anda yang berpergian menggunakan kendaraan roda dua ya. Dan kalau di cuaca yang seperti ini memang harus bawa jas hujan kemana-mana begitu ya, dan juga payung, karena memang biasanya panas, siangnya panas, malamnya bisa aja hujan. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya lagu-lagu yang akan menemani istirahat malam Anda.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Selamat malam, dengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita bacakan dulu WA yang sudah masuk. Selamat malam Kak, selamat malam juga dari Jojon di Temiang Kapuas. Merokos lagu Ayah dan salam kenal buat Kakak. Kemudian juga buat warga Temiang semuanya. Buat kakak yang udah baca, terima kasih. Ya oke, terima kasih juga Jojon di Temiang Kapuas yang sudah bergabung melalui WA. Terus lagu Ayah tadi ya. Ayah dari siapa nih? Ada dari Brori Marantika, kemudian Quest Plus dan juga siapa nih? Mercy. Oke, kita dengarkan aja yang dari Brori Marantika ya. Lagu Ayah, requestan dari Jojon di Temiang Kapuas.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
6: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
7: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
8: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
9: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
10: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan terima kasih yang sudah bergabung di telepon ataupun yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Dan pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan jazz musik untuk Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Sekali waktu seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera muncul. Ayahnya seorang koki membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing di atas api yang besar. Setelah ketiga panci mulai mendidih, saya memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan mengganggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit dia mematikan kompor, dia mengeluarkan kentang dari panci. Dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya dia meminta untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Ayah kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya. Tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur pun rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telurnya menjadi keras. Namun biji kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya pada putri. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda meresponnya? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita, hal-hal terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak

Dahulu hiduplah seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Raja lalu memanggil semua pelukis yang ada di negerinya ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka, tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk. Mereka malah diberi hukuman karena dianggap menghina raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta raja. Sampai akhirnya tiba hari saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri datang ke istana. Mereka sangsi jika lukisan itu akan indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka. Sebab hasil lukisan itu sangatlah indah, sang raja terlihat demikian gagah. Di lukisan, raja digambarkan sedang menunggangi kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah sehingga

kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam, seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut. Ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Pesan moral dari cerita lukisan sang raja adalah, jangan mudah menyerah dengan segala hambatan.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada satu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta temannya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua itu. "Asin, asin sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang dengan mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusir ketenangan telaga itu. "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Saat tamu itu selesai mereguk air, pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut tamunya. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak," jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung hati kita. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu, menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Pak tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Motivasinya untuk kita, lapangkanlah hati dalam setiap kehidupan yang dijalani. Masalah yang muncul dan berbagai rintangan merupakan hal yang lumrah. Sebagai umat manusia, kita wajib mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi dan jangan pernah putus asa.

Tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Dirimu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, kamu tidak menyerah dan masih bertahan. Jika terus bertahan tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya itu membuat kita kuat, lebih baik, dan bijak.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 25 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Radau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini Anda tambah semangat, ceria dan optimis. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi hingga pukul 5 waktu. Dari pukul 5 maksud kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Dimas di MCR. Untuk edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026. RRI Sintang terus mengudara untuk ada di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita pendengar di pagi ini dengan tentunya tema dan juga narasumber yang hadir secara langsung. Anda juga bisa menonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang di siaran terestrial, juga Anda bisa bergabung bersama kami. Kemudian usai Mutiara Pagi Islam, kami akan ajak Anda bergabung yaitu dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, dilanjutkan dengan Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, informasi-informasi menarik lainnya juga dapat terus Anda dengarkan bersama kami, di antaranya pukul 9 hingga pukul 10 kami akan hadirkan dalam program Halo RRI. Mutiara Pagi Islam nanti akan hadir bersama Anda sesaat lagi dan kita akan awali dengan satu lagu terlebih dahulu. Nanti kami akan ajak Anda bergabung dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang sesaat lagi.

0: Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda umat muslim yang berada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Bagaimana Anda, semoga sehat dan bahagia. Tentu juga sudah nongkrong di depan radionya masing-masing dan juga sudah melek ya di kanal YouTube RR Sintang, karena bisa ditonton secara langsung seperti apa pembahasan dan yang penasaran juga dengan narasumber kita. Nah ini ada, bukan ibu ya, ini masih mbak atau kakak nih, masih muda banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kok suaranya entar. Suaranya belum ada nih. Kita tes dulu. 10 12. Coba tes dulu.
1: Cek.
0: Oke. Okay. Ada kan? Oke, pagi-pagi udah ngeprank ya. Oke, okay. Umat muslim, pagi ini narasumber kita yaitu ada Mbak Ustazah lah ya, saya panggilnya Kakak Ustazah. Kalau panggil ibu sayang, masih muda banget. Paling kita juga seumuran ya. Oke, okay, ada Ustazah Qori Fasdatul Jannah SAG. Namanya juga udah berbaur jannah-jannah nih, surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Qori, tema pagi ini menarik dan tentu ini juga kekinian banget ya. Mm-mm. Modern, karena temanya merindukan undangan Allah. Nah, benar. Undangan seperti apa? Ada bahasa kerennya FOMO. Nah, yeah, ini dia ya. FOMO menjadi tamunya Allah. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan dalam program Mutiara Pagi Islam kali ini, dan kita ingin mendengarkan seperti apa, dan nanti kalau ada waktu kita juga boleh tanya-tanya, sharing gitu ya,
1: boleh.
0: Berkomunikasi tentang tema yaitu merindukan undangan Allah, FOMO menjadi tamunya. Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali mengingatnya di pagi yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang dekat dengan kehidupan generasi hari ini, yaitu merindukan undangan Allah, FOMO menjadi tamunya. Sekarang pertanyaannya, apa sih itu FOMO gitu ya? Di zaman media sosial sekarang kita sering mendengar istilah FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal, takut tidak ikut tren, takut tidak merasakan pengalaman yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya nih, ketika kita melihat teman liburan atau ada teman kita yang membeli barang baru gitu ya, nongkrong di tempat viral atau mengikuti tren tertentu, lalu kita merasa, wah aku juga harus ikut nih gitu. Karena kalau gak ikut rasanya kayaknya bakal ketinggalan tren deh, bakal jadi manusia kudet gitu ya. Fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, terutama Gen Z seperti itu. Media sosial membuat orang berlomba-lomba menunjukkan pengalaman hidupnya. Bahkan kadang yang dikejar bukan kebutuhan, tetapi gengsi dan pengakuan. Namun pertanyaannya, kalau selama ini kita bisa FOMO terhadap dunia, mengapa kita tidak bisa FOMO terhadap panggilan Allah? Mengapa kita sangat takut tertinggal konser, tertinggal tren, tertinggal diskon gitu ya, tetapi belum takut gitu untuk tertinggal menjadi tamu Allah di Baitullah? Padahal undangan paling mulia di muka bumi bukan undangan manusia loh teman-teman, melainkan undangan dari Allah untuk datang ke rumahnya, Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini teman-teman bukan sekadar perintah untuk ibadah, tetapi panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji dan umroh bukan hanya perjalanan geografis, bukan perjalanan geografis dari Indonesia menuju ke Mekah gitu. Ini adalah perjalanan hati Betapa banyak orang yang ketika pertama kali ya melihat Ka'bah, air matanya langsung jatuh. Mengapa? Mungkin pertanyaannya kok bisa gitu. Karena rumah itu bukan bangunan biasa. Itu adalah rumah yang Allah muliakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyuruh manusia untuk berhaji, Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana suaraku bisa sampai kepada manusia?" Maka Allah pun berfirman, "Engkau hanya menyeru, aku yang akan menyampaikannya." Karena itulah teman-teman, sampai hari ini, sampai detik ini, jutaan manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai negara, dengan ragam bahasa, dengan ragam warna kulit, tetap datang memenuhi panggilan itu. Tidak ada promosi sebesar apapun yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak haji dan umroh. Ini adalah bukti ya teman-teman, bukti bahwa ada kerinduan fitrah yang Allah tanamkan di hati orang-orang yang beriman kepada Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman media sosial. Setiap hari kita melihat orang memamerkan pencapaiannya. Liburan, barang baru, makanan viral, dan mungkin gaya hidup yang serba mewah. Akhirnya banyak orang terkena istilah yang disebut FOMO gitu ya. Fear of missing out, takut ketinggalan tren. Kalau hari ini orang rela antre demi tiket konser, rela menabung demi gadget terbaru, rela begadang demi menonton hiburan, maka seharusnya kita sebagai orang beriman yang memiliki semangat besar untuk menjadi tamu Allah, tamu ke Baitullah, ini adalah FOMO yang benar gitu teman-teman. FOMO yang benar adalah takut tertinggal dalam kebaikan. Takut ketika melihat orang lain nih udah sampai ke Raudhah, sementara kita belum ada persiapan sama sekali. Takut ketika melihat teman-teman mulai menabung untuk umroh, memperbaiki ibadah gitu ya, memperbanyak doa agar dipanggil, sementara kita masih sibuk mengejar dunia, mengejar hal yang itu-itu saja gitu. Sekarang ini di kalangan anak muda, terutama Gen Z, ada tren yang namanya self reward gitu. Sedikit-dikit self reward, capek kerja self reward, beli makanan favorit gitu ya. Gajian sedikit self reward, beli kopi mahal. Ada yang menabung untuk beli gadget baru, ada juga yang membeli outfit terbaru. Misalnya akhwat yang senang untuk membeli abaya, khimar, parfum gitu ya. Ada juga ikhwan-ikhwan nih yang suka membeli jam tangan, mungkin ya sepatu, atau nabung untuk motor favoritnya gitu kan, perlengkapan hobinya. Itu semua teman-teman boleh saja dilakukan, boleh saja masukkan ke daftar wishlist kita, boleh selama gak berlebihan dan tetap dalam batas yang halal. Tetapi yang indah sekarang ini, mulai banyak anak muda yang mengubah arah self rewardnya teman-teman. Bukan hanya memikirkan dunia, tetapi mulai memikirkan akhirat. Ada yang ketika ditanya, "Kenapa kok kamu kerja keras sekali gitu kan, pontang-panting dari pagi sampai malam gitu?" Kemudian dijawab, "Lagi nabung nih untuk umroh gitu. Lagi nabung nih untuk buka tabungan haji." Ada yang mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk tabungan haji, pergi ke bank syariah gitu ya, membuka tabungan haji. Walaupun mungkin uangnya belum banyak nih, gak langsung harus punya uang puluhan juta gitu ya, gak harus langsung mampu untuk melunasi semuanya. Tetapi yang penting memulai langkah dan menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Mungkin 100 ribu hari ini, 200 ribu bulan depan, sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Karena perjalanan ke Baitullah seringkali dimulai bukan dari banyaknya uang, tetapi dari kuatnya niat dan kerinduan. Dan menariknya, ketika seseorang sudah memiliki niat yang kuat menuju rumah Allah, biasanya hidupnya juga mulai berubah. Ia mulai menjaga sholatnya, mulai mengurangi maksiatnya, mulai memperbaiki lisannya gitu ya, mulai memperbanyak doa, "Ya Allah, panggil aku menjadi tamumu," gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan teman-teman, dosa-dosa diampuni, hati kita dibersihkan, hidup seperti dimulai kembali teman-teman, dengan lembaran yang baru, seperti kita pertama kali dilahirkan oleh ibu kita. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Hari ini manusia rela melakukan apa saja demi mendapatkan fasilitas dunia. Rela lembur demi kendaraan baru, rela antre demi promo, rela bangun subuh demi mungkin ngewar tiket konser gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar, pengampunan dosa dan surga. Maka kalau ada FOMO yang layak kita pelihara, itu adalah FOMO untuk menjadi tamu ke Baitullah. Melihat orang lain berangkat umroh, lalu hati kita berkata, ya Allah kapan ya giliranku gitu ya. Melihat orang lain memakai ihram, lalu hati kita berdoa, ya Allah jangan biarkan aku hanya melihat dari jauh, undang juga aku ke rumahmu. Karena sesungguhnya kerinduan kita ke Baitullah itu adalah tanda baik, tanda baik dalam hati seorang mukmin. Dan bisa jadi orang yang terus merindukan Baitullah sedang dipersiapkan oleh Allah untuk benar-benar datang ke sana. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya kalau ke Baitullah itu dipanggil atau memanggil diri sih gitu ya. Sering kita mendengar kalimat, kalau belum dipanggil ya berarti belum bisa ke Mekah gitu. Kalimat itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Dan jangan sampai karena kalimat itu lantas membuat kita menjadi pasif gitu ya. Karena orang yang benar-benar rindu biasanya akan mempersiapkan diri lebih awal. Ia mulai menabung, ia memperbaiki ibadah, ia memperbanyak doa, ia menjaga hatinya gitu ya. Seperti seseorang yang sangat ingin bertemu orang yang dicintainya, ia akan menyiapkan segala sesuatu. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, keinginan tanpa usaha hanyalah angan-angan. Maka kalau kita nih teman-teman benar rindu ya, benar-benar pengen banget ke Baitullah, harusnya kita ada ikhtiar gitu. Ikhtiar yang sungguh-sungguh disertai dengan doa. Mungkin belum mampu berangkat sekarang nih, tetapi jangan sampai hati kita tidak punya kerinduan sama sekali. Kemudian apa sih keutamaan menjadi tamu Allah gitu ya? Keutamaan untuk kita berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhaji dan berumroh adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, Allah mengabulkan doa mereka. Jika mereka memohon ampun, Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba kita renungkan bersama teman-teman. Di dunia ini, kalau kita menjadi tamu orang penting saja, kita mungkin merasa bangga gitu ya. Ketika kita diundang presiden, gubernur maupun bupati, diundang pejabat atau tokoh-tokoh besar gitu ya. Atau kita masuk ke rumah orang yang kita hormati gitu. Kemudian langsung saja hati kita nih berbunga-bunga gitu ya. Apalagi ketika kita menjadi tamu Allah gitu, Rabb semesta alam, dipanggil untuk datang ke rumahnya, menghadap langsung ke Baitullah, tempat yang paling mulia gitu di muka bumi. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa kesempatan berhaji dan umroh bukan semata-mata soal uang, bukan hanya soal tabungan, bukan pula sekedar pola apa soal paspor gitu ya. Bukan juga soal tiket pesawat, bukan soal visa gitu ya. Tetapi ini soal izin dan soal panggilan, juga soal kehormatan dari Allah. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah tetapi belum Allah panggil ke Baitullah. Sebaliknya, betapa banyak orang sederhana yang secara hitungan manusia mungkin mohon maaf kayak enggak mungkin nih berangkat, tetapi ternyata Allah mudahkan jalannya. Ada yang tiba-tiba mendapat rezeki, ada yang mungkin dilunasi oleh keluarganya, ada yang mungkin mendapatkan hadiah gitu ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya benar-benar berdiri di depan Ka'bah sambil menangis haru. Karena sesungguhnya jika Allah sudah mengundang seorang hamba, maka Allah pula yang akan membukakan jalannya. Haji dan umroh bukan sekadar perjalanan wisata religi. Ini adalah perjalanan iman, perjalanan hati. Banyak orang pulang dari tanah suci bukan hanya membawa oleh-oleh, tetapi membawa jiwa yang baru, hati yang lebih lembut, dan semangat ibadah yang lebih kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan besarnya keutamaan haji dan umroh dalam sabdanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berbunyi, iringilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran. Sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Kita perhatikan bersama hadis ini teman-teman. Haji dan umroh itu bukan membuat kita miskin ya. Justru Rasulullah mengatakan keduanya dapat menghilangkan kefakiran. Banyak orang takut berangkat karena merasa mungkin hartanya nantinya akan habis gitu ya. Padahal tidak sedikit orang yang justru hidupnya semakin berkah setelah pulang dari Baitullah. Rezekinya dimudahkan, hatinya ditenangkan, keluarganya dilimpahkan penuh keberkahan gitu ya. Selain menghapus dosa, haji dan umroh juga membersihkan hati sebagaimana api gitu, membersihkan karat pada besi. Hati yang selama ini penuh maksiat, penuh kelalaian, penuh dosa, perlahan-lahan menjadi bersih ketika seorang hamba benar-benar datang dengan taubat, dengan penuh keikhlasan. Apalagi jika umroh dilakukan di bulan Ramadan, teman-teman. Keutamaannya sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bayangkan teman-teman, umroh di bulan Ramadan, pahalanya senilai haji bersama Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kesamaan pahala ya teman-teman. Bukan berarti ketika kita umroh di bulan Ramadan lantas menggugurkan kewajiban haji kita. Jadi seseorang yang umroh di bulan Ramadan maka tetap wajib ya berhaji jika memang sudah mampu. Jadi hadis ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Allah membuka kesempatan pahala yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangkaian ibadah umroh sendiri terdapat banyak ibadah agung yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Mulai dari talbiyah, tawaf, sa'i, meminum air zam-zam, salat di Masjidil Haram, tahallul, hingga doa-doa dan zikir yang terus menghidupkan hati seorang hamba. Misalnya yang pertama, keutamaan talbiyah gitu ya. Dalam rangkaian ibadah haji dan umroh tentunya ada talbiyah. Ketika jamaah mengucapkan labbaikallahumma labbaik, sesungguhnya itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah jawaban seorang hamba atas panggilan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir, melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan. Para sahabat bertanya, apakah dijanjikan surga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Tabrani, lihat betapa mulianya kalimat talbiyah. Ketika itu para jamaah menuju Mekah memperbanyak talbiyah dengan penuh harap dan penuh kerinduan. Kemudian teman-teman, ada yang namanya tawaf dalam rangkaian ibadah haji maupun umroh, yakni ibadah mengelilingi Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran lalu ia menyempurnakannya, maka seperti pahala memerdekakan seorang budak. Tidaklah ia meletakkan satu kaki dan mengangkat kaki yang lain kecuali Allah menghapus satu dosanya dan mencatat satu kebaikan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah teman-teman, setiap langkah kita ketika tawaf bernilai pahala, setiap putaran menghapuskan dosa. Maka tidak heran teman-teman, banyak jamaah menangis ketika melihat Ka'bah untuk pertama kali, karena disitulah hati benar-benar merasa dekat dengan Allah. Kemudian pahala sholat di Masjidil Haram. Nah, belum lagi pahala sholat di Masjidil Haram nih teman-teman. Rasulullah bersabda, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, satu kali sholat di Masjidil Haram nilainya sangat luar biasa teman-teman. Karena itu, orang-orang yang pernah ke sana sering merasa rindu untuk kembali lagi. Rindu azannya, rindu suasana ibadahnya, rindu melihat Ka'bah, rindu sujud di depan Baitullah. Kemudian saat tahallul pun, tahallul ya teman-teman, terdapat doa khusus dari Rasulullah. Beliau sampai 3 kali mendoakan ampunan bagi orang yang menggundulkan rambutnya. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menggundulkan rambutnya. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah? Beliau kembali mengulang doa bagi orang yang menggundulkannya. Lalu beliau bersabda, dan juga bagi yang memendekkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan besarnya keutamaan ibadah tersebut, teman-teman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini manusia berlomba-lomba mengejar banyak hal, takut ketinggalan tren gitu ya, takut tidak update, takut tidak viral. Istilah anak muda sekarang FOMO gitu, fear of missing out. Tetapi alangkah indahnya jika yang kita takutkan adalah tertinggal menjadi tamu ke Baitullah. Takut belum sempat sujud di depan Ka'bah, takut belum sempat menjawab panggilan labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang mungkin rela antri berjam-jam demi tiket konser, demi nonton pertandingan, maka seharusnya kita lebih rindu antri memenuhi panggilan ke Baitullah. Maka tanamkan dalam hati mulai hari ini, ya Allah, undanglah kami menjadi tamumu. Kalau mungkin belum mampu berangkat sekarang, mulailah dengan niat, mulai dengan doa, mulai dengan menabung, mulai dengan memperbaiki diri dan menjaga kerinduan tersebut. Sebab bisa jadi kerinduan itulah yang nanti menjadi sebab Allah benar-benar memanggil kita ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berhaji dan umroh dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk tamu-tamunya yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, media sosial sebenarnya bisa menjadi dua hal ya teman-teman. Bisa melalaikan, tetapi juga bisa membangkitkan kerinduan kita kepada Allah. Ketika kita melihat

0: aku ingin sujud di depan Ka'bah. Ya Allah, aku ingin menangis di Multazam. Ya Allah, aku ingin mendengar azan langsung di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram gitu ya. Ya Allah, aku ingin memenuhi panggilan-Mu. Kemudian kira-kira kalau misalkan kita sudah mempersiapkan uang gitu ya, sudah berdoa gitu, sudah ikhtiar semaksimal mungkin, persiapan apa lagi sih yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat haji dan umroh? Karena haji dan umroh itu bukan hanya tentang koper, bukan hanya tentang paspor gitu ya, bukan hanya tentang visa gitu. Yang lebih penting adalah persiapan hati. Para ulama menjelaskan bahwa di antara bekal terbaik menuju Baitullah adalah taubat, memperbaiki sholat, menjaga halal dan haram, meminta maaf kepada sesama, dan memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya berbunyi, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itu, jangan hanya sibuk mempersiapkan biaya, tetapi juga mempersiapkan diri agar ketika sampai waktunya kita diberangkatkan ya ke tanah suci, hati kita benar-benar hidup gitu. Hati kita benar-benar bersih, suci gitu ya. Dan kita juga mesti mempersiapkan fisik, teman-teman. Karena haji dan umroh itu melibatkan fisik. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia hari ini mengajarkan kita untuk FOMO terhadap banyak hal yang sementara. Tetapi pagi ini, mari kita ubah arah kerinduan kita. Kita ubah arah kerinduan kita. Kalau kita harus FOMO, maka FOMO-lah terhadap ampunan Allah. FOMO-lah terhadap kesempatan menjadi tamunya ke Baitullah. FOMO-lah terhadap pahala dan keberkahan dari Allah. Karena suatu hari nanti, semua tren dunia akan berlalu, teman-teman. Semua popularitas akan hilang, tapi satu sujud di depan Ka'bah, satu air mata di Multazam, satu talbiyah yang keluar dari hati, itu bisa menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Mari mulai dari sekarang kita perbaiki niat, kita sisihkan rezeki, kita perbanyak doa, dan kita tanamkan kerinduan kepada Baitullah. Semoga setelah ini wishlist kita bertambah, yakni ke Baitullah, entah itu untuk berhaji ataupun untuk umroh. Gen Z yang mungkin biasanya sikit-sikit self rewardnya ini, teman-teman, kefomoan self rewardnya sekarang menjadi haji atau umroh. Makan albaik gitu ya, makan karak chicken, makan belaban sepuasnya. Sekarang self rewardnya udah naik level gitu ya, ngopi di half million gitu dengan view Ka'bah gitu. Semoga Allah menuliskan nama kita ya teman-teman menjadi tamunya. Semoga Allah permudah dengan cara yang baik dan selamat. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pencerahan bagi kita semua tentunya tentang tema ya, FOMO itu yang harus meningkat, kemudian self report juga harus meningkat ya, jangan itu-itu doang, tapi bagaimana cara yang lebih dinamis lagi begitu ya, ikut tren kekinian. Kita tidak ikut tren juga tidak mungkin ya Ustazah ya, memang harus, tapi itu tadi yang bermanfaat begitu ya, untuk diri, keluarga, bangsa dan negara. Ini sudah komplit banget dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan pagi ini. Temanya juga memang luar biasa, merindukan undangan Allah, FOMO menjadi tamunya. Nah, sebelum saya bertanya, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya Ustazah ya, di 0565-27447. Silakan untuk Anda berdering lagi teleponnya sebelum kami diskusi di 0565-27447. Banyak hal yang bisa kita diskusikan pagi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Benar ini Bang Rigo?
1: Betul.
2: Kita ingat Bi Iem ini waktu berangkat di Nauran, dia mau bertanya ya Bang Rigo.
1: Silakan, silakan.
2: Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam Ibu.
2: Ini Bu Iem. Dulu kan saya berangkat pergi haji, katanya ada yang menghina saya. Ada teman saya menyampaikan, Iem, kamu pergi

0: aja kamu tak bisa baca tulis kok di aji, sedangkan orang bisa baca tulis sesat. Ya Allah, keberangkatan aku ini bukan karena aku sendiri, ada yang bimbing Allah. Saya bilang serahlah mati hidup, saya serah pada Allah. Saya di sana bu lancar semuanya ya, tidak ada apa-apa hambatan. Soalnya tu Bukit Marwah tu mae kata mereka, ayo cepat. Itulah kalau teringat orang biasa di Makassar, teringat Dina orang itu. Orangnya itu dengar ini kak, orangnya sudah Pak Aji juga. Itulah saya teringat tu di Dina orang. Tapi alhamdulillah saya dia sampai ketemu anak cucu di Kalimantan ini gitu. Orang tidak bisa baca tulis kok, mau di Aji yang bisa baca tulis. Dalam kan kita kan ada doanya, tawaf, sa'i, wukuf apa, doa wukuf ada, melentang jumrah ada. Sedang itu saya ini melentang jumrah ya kak. Ketua regu tidak berani. Aduh tidak berani bu, saya ngapa? Ini orang kan yang tinggi-tinggi berangkat sana beri, maju terus ah. Pokok kita serat pada Allah. Pas sudah melentang jumrah tujuh ya, kita ada lebih satu takut jatuh banyak, kita ke mana mau ngambilnya. Pas udah habis tujuh kali ngelontar ini apa, ada yang ngantar biem nih, set kata turang rusuk ini dingin dua-duanya. Sopoi ciwongnya rada, gak ada orangnya kok, dingin tulang rusuknya ini. Aku bilang cuuut, kata diantar ke tempat orang yang Indonesia yang itu kan hitam semua yang bikin
1: melontar. Iya benar-benar.
0: Okay. Pokok jangan takut ya, orang tidak bisa baca tulis. Bikin lancar-lancar itu ya Bang Riko.
2: Baik.
0: Pengalaman bikin tidak bisa baca tulis lanjut ya kita. Kan ada Allah ya Bang.
1: Benar banget Ibu.
0: Nah, itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pengalaman bikin udah Ibu Haji beliau. Mungkin beliau haji kita belum lahir nih ya Bu Ustazah ya. Karena saya dekat juga dengan ibu ini yang telepon ini ya. Bahkan beliau sudah nganggap saya sebagai anaknya sendiri. Di luar biasa memang. Kita jangan minder ya seperti yang Biam katakan tadi. Bahkan mohon maaf ya Bu Ustazah, bukan artinya mendahului Bu Ustazah atau ustaz-ustazahnya. Rasulullah yang manusia paling agung di dunia juga enggak bisa baca tulis kan? Nah, iya, tapi bisa menjalankan ibadah. Nah, ini kan luar biasa. Rasulullah seperti itu, apalagi kita sebagai umat-umatnya keterbatasan luar biasa sekali. Kita tadi yang ia merasakan tuh tidak bisa baca tulis, tidak ngerti, itu bukan salah satu batu sandung membuat kita tidak berani berangkat haji dan umroh. Nah, Pak Bu Ustazah bisa disampaikan lagi, memperkuatkan lagi keimanan dan keyakinan kita tadi.
1: Silakan. Oh iya, terima kasih Ibu atas cerita yang sangat inspiratif gitu ya. Mungkin dari cerita Ibu, teman-teman di sini para pendengar Pro 1 sangat terinspirasi dan mungkin sangat ini ya bertambah ghirahnya untuk mendaftar haji gitu. Jadi benar yang Ibu sampaikan gitu, bahwasanya tidak pandai membaca, tidak pandai menulis itu bukan menjadi suatu hambatan untuk kita berangkat ke Baitullah. Apalagi sekarang itu kan sudah banyak ya kayak petugas haji. Kalau misalkan di rangkaian ibadah haji itu ada petugas haji, ataupun biasa umroh itu ada namanya mutawif gitu Bang. Jadi kalau misalkan mungkin ada ibu bapak kita nih yang pengen banget ke rumah Allah gitu kan, tapi kita khawatir gitu mau memberangkatkan ibu bapak kita, takut nanti di sana gimana ibadahnya gitu. Nanti sebelum itu bakal ada rangkaian manasik gitu.
2: Latihan dulu
1: gitu. Dan bahkan ketika di sana ada pembimbingnya gitu. Kalau di ibadah haji biasanya per regu ada, per rombongan ada, per kloter ada gitu. Dan benar ya Ibu, kalau kita pas waktu di Indonesia nih, misal kita di sini ngerasa aduh mampu enggak ya kita di sana jalan jauh banget gitu, tawaf
2: panas
1: apalagi kalau misalkan kalau musim haji tahun ini katanya kena musim dingin nih Bang. Tapi kalau tahun kemarin itu sampai panas. 50 derajat itu.
2: Kan Indonesia polponya 41 ya.
1: Iya. 50 derajat mekap di wukuf di tenda Arafah gitu kan, panas banget. Kita ngerasa kayak aduh mampu enggak ya, tapi ternyata dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, alhamdulillah kita dimampukan. Karena sebenarnya itu balik lagi ke hati kita gitu ya, tentang keyakinan kita kepada Rob kita bahwa yang memampukan kita itu ya Tuhan kita gitu. Kita tidak boleh bersombong diri gitu. Bersombong diri kalau oh kita selama ini udah rajin olahraga. Kita perlu ikhtiar gitu teman-teman, tapi jangan sampai ketika kita sudah ikhtiar lantas kita bersombong diri, jumawa, atau kita nih yang ngerasa muda gitu ya. Ngerasa muda terus kita sombong, aku sih pasti kuat lah untuk tawaf, untuk jalan dari misal Muzdalifah ke Mina, Mina ke Jamarot, Jamarot ke mana gitu kan. Mungkin kita ngerasa kuat, tapi kita gak boleh sombong kayak gitu teman-teman, karena kita harus merendahkan hati kita, kita serahkan semuanya kepada Allah gitu.
2: Baik, optimis itu penting.
1: Benar,
2: tapi nggak harus dilontarkan begitu ya.
1: Benar.
2: Apalagi kalau di tanah suci sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu kita tidak tidak kita duga bisa terjadi kan.
1: Benar
2: contoh
1: banget.
2: Contoh yang merasakan tadi gitu ya, ini papaan kok bisa rasa kayak gini gitu ya.
1: Iya.
2: Baik, pendengar, artinya haji dan umroh itu tidak memandang latar belakang, status begitu.
1: Benar.
2: Ya. Yang penting Islam, punya kemauan, keinginan, kemampuan itu boleh.
1: Benar.
2: Semoga tadi yang hamba kita gitu ya, yang tadi ngomongkan tentang BIM bisa lapang dada, sadar.
1: Bener.
2: Begitu ya, bahwa itu semua kekuasaan Allah.
1: Bener,
2: dan peribahasa keren benar gak sih Ustazah, di atas langit masih ada langit.
1: Betul gitu sekali ya. Di atas langit masih ada langit
2: ya. Baik Ustazah, tapi dari tema yang Ustazah sampaikan tadi, saya ada mengutip beberapa pernyataan begitu ya yang penting menurut saya, dan ini saya yakin pendengar dan penonton kita juga ingin tahu ini. Yang pertama itu tentang FOMO. Nah, FOMO ini kan artinya orang semangat menjaga gengsi ini kan tinggi.
1: Iya.
2: Ya kan? Terlebih dia dari hal yang positif pun negatif, I don't know gitu ya, itu kan hatinya masing-masing.
1: Iya, benar.
2: Tapi yang kita yakinkan bahwa orang itu rata-rata gengsi itu untuk kebaikan. Artinya tadi belum pandai sholat, ingin sholat.
1: Bener.
2: Gitu ya. Belum tahu tentang haji, ingin tahu haji itu kayak gimana. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan tuh FOMO itu kan fluktuatif ya.
1: Benar.
2: Nah, ini yang susah nih. Fluktuatif awalnya semangat nih.
1: Benar.
2: Nah, tengahnya mulai kendor gitu ya. Dan akhirnya kendor lagi sehingga gagal. Sebelum tempur udah gagal duluan. Ini gimana supaya FOMO ini trennya tetap tinggi terus nih, kayak grafik gitu ya. Jangan ada turun, naik terus kayak saham lah kalau bisa. Ya gimana nih, Ustazah?
1: Gimana ya, Bang? Kalau saya sebenarnya mohon maaf mungkin teman-teman melihatnya, Kori bisa berangkat ke Baitullah itu atas support orang tua, itu bener banget gitu ya. Tidak bisa dipungkiri gitu, atas support orang tua. Jadi kalau misalkan mungkin sedikit pesan dari saya ini agak kurang relate karena saya tidak mengalami sendiri gitu. Tapi semoga tetap bisa diambil gitu hikmahnya teman-teman dari pelajaran yang teman saya sampaikan. Kalau misalkan kita itu punya niat yang baik, punya niat yang sungguh-sungguh, kita juga harus cari lingkungan yang bisa support akan hal itu gitu. Kalau misalkan kita gak punya background, latar belakang, support dari orang tua dari segi biaya gitunya, kita mungkin bisa coba reach out lingkungan yang misal nih sekarang nih kan ada kayak mungkin perlombaan-perlombaan yang hadiahnya umroh gitu. Banyak sekali ya, Bang ya. Nah, itu bisa kita menjaga girohnya di situ, teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sekarang kan selain tren umroh ada juga tren haji gitu, haji di usia muda. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dengan membuka tabungan haji, karena setahu saya membuka tabungan haji itu enggak mesti kita langsung melunasi sekitar 25.500 dapatin porsi haji untuk berangkat di tahun sekian, itu enggak mesti. Kita jaga girohnya itu dengan mulai tabung sedikit demi sedikit, misal buka tabungan 100.000 gitu, kemudian nanti bulan depan nabung lagi berapa ratus gitu ya. Gitu sih mungkin, Bang.
2: Baik, terima kasih ya. Ini ada pendengar kita melalui WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko dan Bu Ustazah Kori. Ini saya Mama Dayang yang ada di Dharma Putra.
1: Wah,
2: Kompleks Simpang 5 ya. Ingin bertanya sedikit tentang puasa Arafah. Wah, ini musim puasa harusnya. Ini udah puasa hari ini ya. Oke, apakah boleh saya puasa Arafah hanya 2 hari saja, yaitu tanggal 25 hari ini dan besok tanggal 26. 3 hari kalau gak salah ya. 3 hari per 2 hari sih, ntar dijelasin ya. Nah, apakah saya mendapatkan pahala, Bu Ustazah? Terima kasih atas jawabannya. Wah, ini kan puasa sunat ya. Nah, gimana? Luruskan, Bu Ustazah.
1: Aduh, saya sedikit lupa nih mengenai dalilnya. Tapi memang yang puasa sunat Arafahnya sih jatuhnya besok ya, Ibu, tanggal 26. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa, tetap dilaksanakan. Karena juga puasa-puasa yang misal hari-hari tarwiyah itu juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada juga yang mengatakan itu, ada riwayatnya, Ibu, hadisnya do'if gitu, ada yang mengatakan demikian. Namun itu di luar keilmuan yang saya punya untuk membahasnya lebih mendalam. Ibu bisa mungkin reach out Ustadz gitu ya, untuk bertanya lebih dalam. Tapi yang saya ketahui tetap boleh walaupun cuma satu hari puasa Arafah di
2: dan tetap dapat pahala dong,
1: tetap
2: tentunya
1: dapat gitu.
2: Betul, jangankan kita berbuat baik, berbuat jelek aja ada balasannya.
1: Bener.
2: gitu ya
1: benar banget.
2: Okay, baik, jangan takut untuk berbuat baik ya. Puasa hari, dua hari, tiga hari boleh ya,
1: boleh.
2: Satu hari pun boleh ya,
1: boleh.
2: Okay, dan kena kalau kita tahu bahwa puasa sunnah di Arafah itu luar biasa sekali ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan hanya puasa wajib aja, apalagi kalau masih ada hutang ya. Hutang puasa wajib ya, jangan sampai nunggak gitu.
1: Iya.
2: Baik, Ustazah Qori, kemudian kan ini kan lagi tren juga nih. Kalau kita bicara tentang FOMO nih, banyak nih hal yang bisa kita angkat ya. Kan hari kurban ya, hari raya kurban. Nah, banyak orang yang dan mati kata mungkin ini ungkapan dia bahagia ya, bahagia, ungkapan syukur dia kepada Allah begitu. Tapi sekarang kan media sosial ini kan mengacau juga, ibaratnya kalau kita salah menggunakan itu akan menjadi apa ya, senjata makan tuan.
1: Bener.
2: Tapi kalau kita benar menggunakannya itu akan menuntun kita ke hal yang positif.
1: Betul,
2: termasuk
1: bener
2: juga ke jalannya Allah. Nah, antara pamer begitu ya, pamer, mensyukuri, happy ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini kan tipis-tipis gitu.
1: Bener.
2: Ya. Nah, pamer mengatasnamakan berbuat baik, ungkapan syukur, kebahagiaan.
1: Yeah.
2: Kurban cret. Wah, alhamdulillah tahun ini saya kurban. Ini gimana nih, Ustazah, yang kayak gini nih?
1: Jadi, teman-teman, innal a'malu binniat itu hadis arba'in yang pertama ya, innal a'malu binniat. Jadi, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya gitu. Terus ada juga nih pernyataan, emang kamu ngerasa iman kamu udah kuat gitu? Apakah kamu ngerasa dengan kamu memosting kamu gak bakal ada timbul riya? Nah, itu sebenarnya balik lagi ke hati masing-masing ya, teman-teman, ke pribadi masing-masing. Kalau mungkin ngerasa ketika kita memposting sesuatu, membeberkan tentang amal ibadah kita, kita ngerasa bakal terhasuti syaiton gitu ya, bakal jadi, oh kayaknya jadi sum'ah nih, jadi riya nih gitu. Ya lebih baik jangan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bisa membentengi diri, atau mungkin teman-teman perlurus lagi nih bang niatnya gitu kan, bahwa dengan tujuan saya memposting ini biar teman-teman terinspirasi gitu untuk ikut berkurban, ikut memulai apa, nabung untuk umroh sama haji gitu. Intinya sih itu teman-teman, segala amal ibadah itu tergantung pada niatnya gitu ya. Dan kita juga nggak boleh nih teman-teman menjustifikasi teman kita yang memposting sesuatu gitu, yang memposting pencapaian, memposting kebaikan. Karena kalau misalkan orang-orang mungkin bakal mikir, oh nih orang butuh validasi banget nih gitu. Tapi bisa jadi orang yang memposting itu bukan untuk memvalidasi, tapi untuk publikasi gitu. Apa sih bedanya antara membutuhkan validasi dengan orang yang sekedar publikasi? Ya kalau misalkan publikasi tadi itu niatnya untuk menginspirasi gitu teman-teman. Masalah divalidasi orang lain atau tidak, itu ya bodo amat kalau orang yang tujuannya memang untuk menginspirasi tadi.
2: Oke. Tergantung hati,
1: iya,
2: gitu ya. Niat kita tuh apa dulu gitu.
1: Bener.
2: Ya. Baik, kalau niat kita kurban, kita upload di medsos dengan tujuan agar teman-teman kita yang tadinya mampu begitu ya, pelit bin kikir, supaya dengan kita kayak gini, oh ini semoga bisa ngikut gitu ya.
1: Bener.
2: Dia aja bisa, kenapa kita enggak.
1: Bener.
2: Gitu ya. Ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, Ustazah ya.
1: Benar banget. Fastabiqul khairat.
2: Baik, Ustazah, kemudian kita juga ingin tahu, ini kan musim haji dan umroh. Nah, banyak orang dalam tanda kutip begitu ya, di daerah pendalaman, di daerah pelosok, antara haji dan umroh ini kan harus ada pemahaman. Banyak orang yang ingin berhaji karena berbagai hal, bukan hanya kalau kekinian ya, bukan karena dia tidak punya uang. Ya. Banyak orang yang punya uang kemudian belum terpanggil seperti yang Ustazah katakan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, banyak uang dia tidak luntur niatnya karena antrian terlalu lama. Nah, lama banget sampai puluhan tahun gitu ya. Belum lagi kuota dibatasin terus. Nah, dan yang terakhir adalah antara haji dan umroh ini mana sih yang diutamakan gitu ya, karena orang banyak enggak judulah saya umroh aja udah sama. Apakah haji dan umroh ini sama, mana yang wajib mana yang sunnah? Sekaligus closing statement, kita punya waktu 3-4 menit Ustaz Jasna kata.
1: Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman sekarang kan banyak yang umroh berkali-kali gitu kan, tapi mungkin belum mendaftar haji. Kemudian muncul pertanyaan, saya sering juga tuh Bang ditanyain, Kori gimana sih ini si A misalnya umroh berkali-kali tapi kok dia enggak mau daftar haji, bukannya haji itu rukun Islam ya gitu kan? Iya. Jadi kalau dari yang saya pelajari, dari yang saya pahami dari guru-guru saya, bahwasanya yang paling utama kita penuhi itu ya tadi rukun Islam itu
2: haji dulu
1: gitu ya. Cuman mungkin teman-teman sudah rindu banget gitu ya dengan Baitullah, apalagi mungkin teman-teman yang pengen memberangkatkan orang tuanya untuk cepat-cepat nih gitu kan beribadah di sana, ya mungkin bisa tetap menabung. Itu kalau strategi dari guru saya dan dari keluarga saya gitu ya, menabung dulu untuk haji, nanti kalau ada rejeki sekalianlah daftar umroh gitu. Atau mungkin strateginya bisa juga gini Bang, kita udah daftar haji nih, kemudian mungkin kuota porsinya tuh masih lama, apalagi sekarang ini katanya porsinya nyampe 20 tahun. Betul, ya gitu. Kalau dulu kan mungkin belasan tahun aja, sekarang udah puluhan tahun. Nah nanti bisa diambil, misal mungkin ya biasa kalau anak katanya ada feeling nih gitu, ada feeling aduh kayak takut orang tua aku nggak nyampe umurnya, mungkin nanti bisa quote apa tabungan hajinya diambil, kemudian daftarkan umroh atau daftarkan haji plus gitu teman-teman. Cuman mungkin secara administrasi agak ribet dan kita harus juga sih teman-teman. Intinya kalau dari yang saya pahami, kita lebih utamakan untuk haji karena haji itu adalah rukun Islam. Tapi bukan berarti umroh itu tidak ada urgensinya, teman-teman. Seperti itu. Ya semoga teman-teman di sini dengan tema kita kali ini ya tentang FOMO ke Baitullah ini bisa terinspirasi, bisa ghirahnya tumbuh gitu untuk menabung untuk haji dan umroh gitu.
2: Baik, dan tentu tadi safety watch-nya juga harus berubah ya.
1: Benar, naik level ya.
2: Naik level safety watch-nya, nanti tahun depan kita makan daging unta di
1: suci, benar. Ya. Benar sekali.
2: Baik, Ustazah Kori, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sehat dan bahagia selalu. Kita mudah-mudahan dalam waktu berikan kesehatan kembali bersua dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya. Kalau hari ini FOMO, besok apalagi gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada. Para pendengar umat muslim dimanapun anda berada, saya sudah dalam program Mutiara Pagi Islam. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, kok enggak kan?
3: Karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak.

0: Dari kawasan Jalan JC Pongurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 25 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Guna mencegah terjadinya tindak pencurian serta berbagai kasus menonjol di wilayah Kecamatan Menukung, Polsek Menukung terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kapolsek Menukung, Ibtu Suyono, menyampaikan dalam kegiatan tersebut personil Polsek mendukung pelaksanaan himbauan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat di sejumlah titik wilayah hukum Polsek Menukung. Kapolsek menuturkan bahwa kegiatan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui dialog dan juga komunikasi langsung bersama dengan warga. Para petugas memberikan edukasi dan juga himbauan terkait dengan pencegahan tindak pidana dengan mengajak kepada masyarakat agar tidak memberikan peluang maupun juga kesempatan kepada pelaku kejahatan. Sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar UMKM. Sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
2: Semenjak habis lebaran nih lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, ya, capeknya aja lah. Karena suka berjualan, mungkin karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, kok enggak kan?
1: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disprindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
3: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, halaman kantor Disprindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran. Yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
1: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana terus menekankan disiplin dan tanggung jawab personil dalam melayani masyarakat. Menurutnya, disiplin dan tanggung jawab adalah kewajiban bagi seluruh personil Polri. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Kompol Aang juga menekankan agar personil selalu siap siaga dalam pelaksanaan tugas. Wakapolres Melawi juga mengingatkan agar tidak ada personil yang masih bermain judi online dan menyalahgunakan narkoba.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang Herculanus Bala membuka pelaksanaan Olimpiade yaitu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala membuka pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Kecamatan Kelam Permai berlangsung di halaman SDN Negeri 7 Lanjing Desa Gembaraya Kecamatan Kelam Permai. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah melaksanakan lomba yaitu untuk memberikan dukungan penuh dan hal tersebut menurutnya karena pemerintah menyadari bahwa hidup ini perlu seni. Dan Bupati pada kesempatan tersebut juga menekankan bahwa sportivitas yang melibatkan semua peserta, juri dan panitia semuanya wajib melakukan perlombaan dengan sportif. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan juga kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
6: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak. Karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak. Nggak dianggap yang enggak-enggak lah kan. Karena beliau bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
5: Selain itu dikatakan Bala, sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Danindra Sita melaporkan.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kecamatan Dedai tahun 2026 diikuti peserta dari SMP Negeri 1 sampai dengan SMP Negeri 8 Dedai. Kegiatan berlangsung di SMP Negeri 5 Dedai, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Kepala SMP Negeri 7 Dedai, yaitu Rupina Sekunda, mengatakan, kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional menjadi wadah pengembangan bakat olahraga sekaligus penguatan karakter peserta didik melalui nilai disiplin, sportivitas, kerja keras, dan tanggung jawab. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi pencak silat, renang, atletik putra-putri, serta bulu tangkis putra dan putri. Pada hasil sementara, pendengar yang telah ditetapkan, SMP Negeri 5 Dedai tampil dominan dengan meraih 3 gelar juara pertama, yaitu pada cabang atletik putra, bulu tangkis putra, dan bulu tangkis putri. Sementara itu, SMP Negeri 1 Dedai berhasil menjadi juara pada cabang atletik putri. Dan pendengar, informasi dari olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Siti Musrikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami ajak Anda bergabung juga bisa melalui kanal YouTube RRI Pontianak.

0: selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Sindikasi Kabar Berkembang Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Fatih DRR Pontianak selaku host kita pagi ini.
1: RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Endikot, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Di sana ada Riko, Jeki, Sri Wahyudi dan Firdaus. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi. Halo, semuanya, selamat pagi. Awal pekan ya.
3: Teman-teman semuanya.
1: Selamat awal pekan ya, selamat hari Senin tentunya. Semoga sehat dan semangat selalu. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Bung Riko terlebih dahulu, bagaimana kondisi di Sintang?
2: Baik, Sintang strong ya. Dan kalau untuk cuaca pagi ini mendung bercampur dengan apa ya, kalau dikatakan pekat enggak juga ya, ini kayak berembun ya, berembun bercampur mendung sehingga suasana mendayu-dayu ini menuju cerah mudah-mudahan. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas di hari Senin seperti biasa cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pongrai dan beberapa sudut jalan alternatif yang menjadi tempat aktivitas masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita ke Entikong bersama rekan kami Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Ya, baik, terima kasih Pati dan rekan-rekan semuanya. Untuk Entikong pagi hari ini masih terlihat atau terpantau masih agak mendung begitu ya untuk pagi hari ini. Kemudian kalau untuk pantauan lalu lintas masih sepi begitu Pati.
1: Baik, terima kasih. Dari Entikong kita ke Sanggau. Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
3: Baik, selamat pagi teman-teman pendengar dan juga masyarakat yang juga menyaksikan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau di Sanggau cuacanya mendung ya, belum

0: Fatih. Baik, begitupun di Kota Pontianak sempat turun hujan tadi ya, hujan ringan. Kemudian pagi ini tinggal berawan pendengar pukul 6.30. Kemudian kami lakukan juga pantauan dari CCTV di Dishub Kota Pontianak, di mana Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis pagi ini sudah mulai tampak padat ya. Padat, tapi tetap masih ramai lancar pendengar untuk lalu lintasnya. Untuk Anda yang ingin melintas tentunya kami harapkan untuk berhati-hati. Kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Begitu pendengar, kami update terlebih dahulu informasi dari RRI Pontianak. Dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat yang memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Dan menurut Andi Musa usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah. Sementara pada pelaksanaan STQ sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah hanya mempertandingkan golongan anak-anak sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Andi Musa berharap pola pelaksanaan MTQ tahun ini dapat terus berjalan ya secara tahunan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Itu dia berikut informasi awal dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan mengenai perkembangan menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Sapi kurban di Sanggau dipastikan bebas PMK. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
1: Baik, Fatih dan juga pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton juga menyampaikan bahwa pemeriksaan itu difokuskan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis khususnya untuk PMK. Ia juga menyebut penyakit mulut dan kuku atau PMK juga menjadi perhatian utama dalam pengawasan ternak tahun ini. Namun hingga saat ini sapi kurban juga di Kabupaten Sanggau disebut masih dalam kondisi sehat. Nah, selain pemeriksaan kesehatan, vaksinasi juga terus dilanjutkan untuk memperkuat pelindungan ternak, di mana pemerintah menargetkan ratusan ekor sapi dapat menerima vaksin dalam 2 tahap pelaksanaan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan hewan kurban dapat selesai tepat waktu sebelum Idul Adha, karena langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Karena sekitar 400 ekor sapi yang diprioritaskan untuk divaksin pada triwulan pertama dan tahun 2026 ini, mereka juga mendapat alokasi vaksin sebanyak 800 dosis dan sisanya akan dilanjutkan pada triwulan yang kedua ini. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Masih seputar menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar, sejumlah peternak lokal di daerah dilaporkan kewalahan ya dalam menyiapkan dan memenuhi tingginya permintaan hewan kurban jenis sapi jelang Hari Raya Idul Adha. Bagaimana di Sintang yang akan dilaporkan oleh rekan kami Riko Saputra?
2: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 ini, memang para peternak lokal yang ada di Kabupaten Sintang ini terus mempersiapkan ketersediaan dan juga kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Nah, Pati dan juga pendengar kita, salah satu seorang pemilik ternak atau peternak lokal yang ada di Desa Telaga 1, tepatnya di Kecamatan Binjai Hulu, Ali, beliau mengatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap sapi kurban ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, dirinya juga telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran yang besar, yaitu ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Bahkan dirinya sendiri tahun lalu yaitu menyiapkan sebanyak 5 ekor sapi. Tahun ini dirinya juga lebih meningkatkan, dan bahkan Ali juga menyatakan untuk memenuhi kebutuhan sapi peternakannya ini mendatangkan sapi bukan hanya dari Sintang, tapi tahun ini dirinya mendatangkan dari Mempawah. Nah, ini luar biasa sekali ya, artinya antar kabupaten kota dan dirinya menyatakan standarisasi

0: yang harus dipenuhi oleh para peternak ketika sapinya nanti bisa dikorbankan. Yang pertama adalah cukup umur, kemudian tidak memiliki penyakit, sehat, timbangannya juga pas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan harus rutin melakukan pengecekan oleh dokter hewan. Kenapa? Inilah syariat-syariat yang diutamakan ketika hewan peliharaan dijual untuk dikurbankan di hari raya kurban, dengan harapan seluruh peternak-peternak yang ada di Sintang itu bisa melek dan berlomba-lomba setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Sintang yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian tentu taraf ekonomi masyarakat juga semakin baik, semakin tinggi kesadarannya untuk berkorban, memberikan kontribusi bagi masyarakat yang memang membutuhkan hewan kurban. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dari komoditas lainnya, pendengar, harga cabai rawit ya di Sanggau tembus ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Baik, informasi pertama dari Antikong, Patih dan pendengar, di mana harga cabai rawit di pasar sentra Sanggau ini mengalami kenaikan signifikan pada pekan keempat Mei 2026 hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama sekitar satu minggu terakhir dan turut memengaruhi aktivitas jual beli masyarakat di pasar. Menurut Pipi, salah satu pedagang pasar sentra Sanggau ini, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi terbatasnya pasokan barang dari agen penyalur. Kondisi tersebut membuat stok cabai yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit dibanding hari biasanya. Dan ia juga mengatakan kenaikan harga cabai juga berdampak terhadap pola belanja masyarakat. Sejumlah pembeli disebut mulai mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Pipi juga menambahkan kondisi tersebut turut memengaruhi omzet penjualan pedagang di pasar sentra Sanggau dalam beberapa hari terakhir. Ia juga berharap pasokan cabai dari agen kembali normal agar harga di tingkat pasar dapat berangsur stabil dan daya beli masyarakat juga kembali meningkat. Demikian informasi pertama dari Antikong, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian memang pendengar, kalau misalnya sedang komoditas seperti ini mahal, memang dibutuhkan gerakan dari pemerintah ya, seperti di Kabupaten Sambas yang menggelar pasar murah jelang Idul Adha 2026. Harga sembako disubsidi hingga Rp75.000. Selengkapnya disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Iya, betul sekali Fatih dan pendengar. Menjelang hari raya Idul Adha, biasanya kebutuhan bahan pokok ini mulai meningkat. Kondisi ini tentu cukup terasa ya bagi masyarakat, apalagi saat harga beberapa kebutuhan pokok sehari-hari itu ikut mengalami kenaikan. Nah, untuk membantu meringankan beban warga, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pasar murah bersubsidi di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat. Dalam pasar murah ini, warga bisa mendapatkan paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jika harga normal paket sekitar Rp130.000, masyarakat hanya perlu menembusnya sekitar Rp75.000 setelah mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Bupati Sambas Satono juga beserta Wakil Bupati Herwaldi Juhardi Alwi juga menghadiri dalam kegiatan pasar bersubsidi ini. Menurut pemerintah daerah, program pasar murah ini digelar untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan kebutuhan warga menjelang Idul Adha. Dan pendengar, kegiatan seperti ini tentu menjadi kabar baik ya bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dan semoga aja pasar-pasar murah ini dapat terus berjalan lancar dan benar-benar membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan dan terjangkau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 dan juga live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terkini.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Kini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak pendengar, di mana kemarin ya sempat dilaksanakan event balapan pendengar, di mana ratusan pebalap dari kabupaten kota di Kalimantan Barat mengikuti kejuaraan Provinsi Kejur Prof Seri 1 Balap Motor Piala IMI Pontianak dan Ketua DPRD Kota Pontianak. Kejur Prof ini berlangsung di Sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Meski mayoritas peserta berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kompetisi ini juga dimainkan oleh kehadiran pebalap luar pulau, papan atas, serta MC kondang tingkat nasional. Beberapa nama besar yang turut mengaspal diantaranya Dimas Juliet Moko, pembalap tingkat Asia, Syahrul Amin, kemudian Rizky Kepo, dan juga Hilman Hammar. Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Pontianak, Yogi mengungkapkan bahwa antusiasme peserta dalam seri pembuka ini sangat tinggi. Tercatat ratusan starter ikut ambil bagian ya untuk adu kecepatan di lintasan. Dari 27 kelas yang dipertandingkan, kategori expert 150cc menjadi magnet utama bagi para penonton. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menilai melalui kejuaraan ini menjadi ajang menjaring bibit pembalap profesional. Kemudian Satarudin juga mendorong agar IMI Pontianak dan IMI Kalimantan Barat untuk bisa mengikut sertakan pebalap Pontianak atau Kalbar di ajang nasional hingga internasional. Ketua IMI Kalbar, Yuliansyah, mengaku bangga dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh para talenta lokal. Menurutnya, dominasi pebalap Kalbar masih belum tergoyahkan meski mendapat tekanan dari pebalap luar daerah seperti dari Kalimantan Timur. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyudi akan melaporkan mengenai stok kambing kurban ya di Sanggau capai ratusan ekor. Selengkapnya silakan Sri Wahyudi.
1: Ya, betul sekali Fatih, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, juga memastikan ketersediaan kambing kurban juga menjelang Idul Adha masih dalam kondisi yang aman. Nah, potensi stok hewan kurban tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau dengan potensial stok kambing saat ini sekitar 619 ekor, sementara yang ready stok tercatat sebanyak 467 ekor. Ia menambahkan kebutuhan kambing kurban sementara di Kabupaten tersebut dinilai masih dapat dipenuhi dari stok yang tersedia di lapangan. Karena untuk potensial stok kambing paling banyak berada di Kecamatan Kepuas sebanyak 150 ekor, kemudian disusul Kecamatan Muko, Meliau, Ten Hulu, Ten Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Nah, sementara itu ia menyebutkan ready stok kambing juga paling banyak di Kecamatan Kepuas dan tersebar di sejumlah wilayah lain. Dan pihaknya terus melakukan pendataan untuk memastikan distribusi hewan kurban itu berjalan dengan lancar. Sementara umum stok kambing tersebar di beberapa kecamatan yang sudah didata karena potensi hewan kurban di daerah juga masih cukup tersedia. Ia berharap juga kebutuhan hewan kurban masyarakat dapat terpenuhi hingga hari raya Idul Adha mendatang, dan pengawasan kesehatan dan distribusi ternak juga terus dilakukan guna menjaga kualitas hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau ya. Kemudian masih dari Sanggau juga pendengar, ini beberapa pendengar ada yang bergabung bersama kami ya, melaporkan dari Tayan ya, Bang Oktadawi. Selamat pagi, kabar dari Kalbar, pagi ini cuaca di wilayah Tayan sekitarnya mendung ya, karena setelah kemarin sore mulai dari pukul 3 hingga 5 sore diguyur hujan lebat. Beberapa akses jalan menuju ke kampung-kampung sudah banyak yang tergenang banjir, tapi masih bisa dilewati untuk kendaraan bermotor, katanya. Terima kasih ya atas laporan Anda, Bang Oktadawi dari Tayan, Kabupaten Sanggau. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Riko Saputra akan melaporkan pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Werdatama Republik Indonesia atau PWRI resmi dikukuhkan guna memperkuat silaturahmi dan sinergitas antar anggota. Selengkapnya silakan Riko.
2: Yap, sebanyak lebih kurang 30 orang pengurus ya Kerukunan Wanita Persatuan Werdatama Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan PWRI, khususnya yang ada di cabang Sintang, ini dikukuhkan untuk melaksanakan tugas masa bakti 2023 hingga 2028. Dan patih ini resmi dikukuhkan oleh Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli, di mana beliau mengatakan bahwa pengukuhan dilaksanakan yaitu berlangsung di Gedung Mujahidin Sintang pada Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kertawerdatama atau PWRI Kabupaten Sintang, dalam hal ini Mas Pah Ahmad Sihir. Beliau mengatakan bahwa akan melaksanakan amanah organisasi, yaitu dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentunya juga perlu dukungan seluruh anggota ataupun juga simpatisan, di mana supaya program-program yang nantinya akan dilakukan bisa terlaksana dengan baik, di antaranya pembinaan anggota dan juga pembinaan UMKM anggota. Nah, sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang yaitu Hermenia Bala, beliau mengatakan bahwa PRI dan PKK ini memang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat keluarga masyarakat Kabupaten Sintang ini makin sejahtera dan rukun. Sehingga perbedaan P3K dan PWRI ini adalah yaitu fokusnya ke masyarakat terutama kaum perempuan. Sedangkan untuk PWRI sendiri yaitu alihnya dirinya menyampaikan bahwa yaitu pimpinan para senior yang berpengalaman. Namun semuanya memiliki tanggung jawab bersama, bagaimana caranya yaitu untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan tugas, mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Bahkan Hermina Balas sendiri mengatakan bahwa PWRI dan PKK masuk kami yaitu sejatinya memang memiliki semangat yang sama, yaitu menguatkan peran perempuan, kemudian mempererat silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Intinya perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata, di kekinian memang banyak sekali perempuan-perempuan hebat termasuk di Kabupaten Sintang. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas ya, bersama rekan kami Firdaus. Di sana akan melaporkan kasus dugaan keracunan MBG Sambas masuk tahap uji laboratorium. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Baik Fatih, program makan bergizi gratis ya memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun dalam hal pelaksanaannya, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makan ini tentu menjadi hal yang sangat penting agar program ini memberi manfaat bagi para siswa. Nah, di Kabupaten Sambas ada belasan siswa sekolah dasar di Kecamatan Selakau dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan setelah menyantap menu MBG. Dan beberapa siswa diketahui mengalami keluhan seperti mual, muntah, dan sakit perut usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah. Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bersama petugas terkait langsung melakukan penanganan dan investigasi awal. Sampel makanan dari program MBG pun telah diamankan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan laboratorium di Balai Besar POM Pontianak untuk memastikan penyebab pastinya. Dan Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa dugaan sementara mengarah pada makanan yang dikonsumsi siswa, namun hasil resmi masih menunggu pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Sementara itu pihak terkait juga telah melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan, termasuk memastikan standar kebersihan selama penyiapan makanan tetap dijalankan dengan baik. Dan kejadian seperti ini menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut kesehatan anak-anak dan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan dapur hingga proses distribusi sangat perlu dilakukan secara ketat agar program yang bertujuan baik dapat berjalan aman dan maksimal. Dan mudah-mudahan kondisi para siswa segera pulih dan pemeriksaan laboratorium nantinya dapat memberikan kejelasan sehingga langkah evaluasi dan pencegahan bisa lebih baik ke depannya, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan kami Jeki pendengar yang akan melaporkan ruang bermain anak di Sanggau masih minim. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Ya, benar Fatih, di mana ketersediaan ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbatas dan belum merata di sejumlah kawasan. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni juga menyampaikan fasilitas bermain yang dapat diakses masyarakat umum masih terpusat di beberapa titik saja. Dan ia juga menyebutkan sejumlah taman memang telah tersedia, namun fasilitas permainan anak masih belum lengkap. Kondisi tersebut membuat anak-anak belum memiliki banyak pilihan ruang bermain yang memadai. Dan ia juga mengungkapkan selain Taman Arung Belopa, fasilitas bermain anak juga tersedia di Taman Sentana dan beberapa lokasi lainnya. Namun akses menuju lokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mudah dijangkaui masyarakat. Dan ia berharap penambahan fasilitas bermain anak dapat terus dilakukan melalui dukungan berbagai pihak, penyediaan ruang bermain dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Demikian informasi kedua, Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
2: Sama-sama rekan-rekan semuanya. Kembali kasih semangat.
0: Banget ya di hari Senin ya tentunya. Dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Selain ini akan ada Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini. Terima kasih rekan-rekan.
2: Siap.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9